0: akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melihat sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga.
1: Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga.
0: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
3: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
4: Ayahmu kerjanya apa, nak?
3: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
5: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa sukses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
7: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
8: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
7: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
8: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
9: 2000 uh,
4: 2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
9: secara nasional.
4: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
8: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
6: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
13: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
14: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya.

0: kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
4: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
3: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
5: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
4: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
6: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
4: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
7: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan

0: Sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya Mas, berpengaruh banget.
1: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Sesaat lagi Anda mengikuti opini publik.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini opini publik di edisi Senin 8 Juni 2006 bersama saya Marjuki. Dan pendengar, kita akan membahas topik terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Pendengar, sejak dahulu Muhammad Atta mencita-citakan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Karena menurut sang proklamator, ya, salah satunya jalan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari kemiskinan ialah memajukan koperasi di segala bidang. Karena itu pendengar, kehadiran koperasi di tanah air sejatinya bukanlah sekedar tuntutan konstitusi, tapi juga sudah menjadi bagian napas ekonomi rakyat. Namun sayangnya selama ini sistem ekonomi berbasis koperasi seperti ikut terkubur. Konsep koperasi yang sangat menguntungkan dan relevan bagi gerakan ekonomi rakyat semakin ditinggalkan. Jejak gagasan Bung Hatta yang begitu visioner tentang ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi seakan dilupakan. Munculnya gagasan pemerintah untuk mendirikan lembaga koperasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri patut kita hargai. Pendengar, selama dilandasi niat yang kukuh untuk mengentaskan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem ekonomi yang didominasi kekuatan dan modal besar, ikhtiar menghidupkan gerakan ekonomi rakyat melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih harus kita dukung. Apalagi Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya peresmian 80.000 kelembagaan koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin 21 Juli 2025 lalu juga sempat menyinggung soal keserakaan kapitalis yang kian masif hari-hari ini. Dalam praktiknya, tanpa kita sadari, ikut menjadi faktor pembunuh gerakan koperasi Indonesia. Jadi Presiden pendengar menyampaikan dengan istilah serakanomics. Jadi seperti apa harapan terkait kemajuan ekonomi rakyat setelah peluncuran koperasi Merah Putih saat ini? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di opini publik pagi ini melalui telepon kami di 0631 22506.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, kembali saya Marzuki menemani Anda di opini publik. Jadi pendengar, munculnya gagasan pemerintah ya untuk mendirikan lembaga koperasi ini tersebar di seluruh pelosok negeri tentu menjadi angin segar bagi masyarakat. Karena di tengah kondisi ekonomi yang masih didominasi oleh kekuatan modal besar, kehadiran koperasi bisa menjadi harapan baru, terutama bagi masyarakat kecil yang selama ini sering terpinggirkan. Pendengar, kita tahu tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Banyak pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan, hingga juga pedagang tradisional yang masih kesulitan mendapatkan modal, kemudian memasarkan produknya, bahkan pendampingan usaha. Jadi disinilah koperasi seharusnya hadir, bukan hanya sekedar lembaga ekonomi, tapi juga sebagai wadah gotong royong yang menguatkan masyarakat dari bawah. Baik pendengar, kami masih menanti Anda di 0631225006 di opini publik pagi ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda Opini Publik pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di program Sibolga Menyapa bersama saya Marjuki di edisi Senin 8 Juni 2006. Jadi pendengar, kita akan membahas topik terkait dengan sekolah rakyat mewujudkan hidup layak. Pendidikan memang kunci utama untuk mengubah kehidupan seseorang, namun kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang layak. Jadi sekolah rakyat ini pendengar dibentuk sama pemerintah, jadi ada kepedulian ya terhadap masyarakat di Indonesia, karena biasanya sekolah ini tujuannya memberikan pendidikan yang gratis atau terjangkau bagi anak-anak yang kurang mampu. Jadi tidak hanya fokus pada pelajaran akademik, sekolah rakyat ini juga menanamkan nilai-nilai kehidupan, keterampilan, dan juga karakter yang kuat kepada siswa. Keberadaan sekolah rakyat sangat penting, terutama di daerah yang masih minim fasilitas pendidikan. Adanya sekolah ini pendengar, anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk belajar, jadi bisa merasakan bangku pendidikan. Jadi mereka diajarkan membaca, menulis, berhitung, hingga juga keterampilan praktis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini tentunya menjadi langkah awal untuk memutus rantai kemiskinan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki. Kita membahas topik ya di Sibolga Menyapa ini terkait dengan sekolah rakyat mewujudkan pendidikan yang layak. Jadi pendengar, sekolah rakyat ini berperan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan ketika anak-anak melihat perubahan positif ya bersekolah. Jadi mereka akan semakin terdorong untuk mendukung pendidikan di lingkungannya. Karena lebih dari sekedar tempat belajar, sekolah rakyat ini menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak. Di sana mereka tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga dukungan moral dan motivasi untuk meraih cita-cita. Pendengar, pemerintah berperan penting ya mendukung keberadaan sekolah rakyat, karena dengan kebijakan yang tepat, sekolah rakyat ini bisa menjadi pelengkap sistem pendidikan nasional. Jadi ada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan juga merata.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga. Kembali kami menyapa Anda di Halo RRI ya, yang dilaksanakan di hari Senin dan Jumat di formasi pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Marzuki di edisi Senin 8 Juni 2006. Pendengar, kembali kami hadirkan program Halo RRI, ruang terbuka untuk Anda untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi di program ini pendengar, kami akan menjembatani suara Anda mulai dari layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai pelayanan publik lainnya yang mungkin Anda rasakan belum maksimal. Dan buat Anda yang mau menyampaikan, Anda bisa menghubungi kami di 0631-22506. Jadi kami tidak hanya mendengar pendengar, tapi juga berupaya menghadirkan solusi, karena setiap keluhan, saran maupun pertanyaan Anda akan kami sampaikan dan akan kami lanjuti dengan pihak-pihak terkait agar mendapat jawaban yang jelas dan solusi yang nyata. Kami nanti pendengar hingga nantinya di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, kembali bersama saya Marjuki di Halo RRI. Dan Anda masih bersama kami di ruang interaktif yang akan menghadirkan suara Anda didengar dan ditindaklanjuti ya. Jadi kembali kami membuka kesempatan buat Anda ingin menyampaikan berbagai persoalan publik. Apakah itu terkait dengan pelayanan kesehatan yang belum optimal atau di dunia pendidikan, atau juga di administrasi kependudukan hingga fasilitas umum di sekitar Anda di 0631-2250. Jadi setiap suara yang Anda sampaikan, karena di sinilah kita sama-sama mendorong perubahan yang lebih baik. Dan kami juga akan terus berupaya menghubungi pihak terkait agar setiap persoalan yang Anda sampaikan bisa mendapatkan perhatian dan juga solusi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini. Halo RRI, dan telah bergabung bersama kami, terhubung maksud kami pendengar. Halo, dengan siapa nih Pak?
2: Halo, Assalamualaikum Bang Juki, dengan Haris di Ketapang, dari Ketapang.
1: Baik, Bang Haris ya di Ketapang, Kota Sibolga. Ada yang mau disampaikan nih Bang Haris terkait dengan keluhan pelayanan publik kesehatan ataupun yang bisa Anda sampaikan. Silakan Bang Haris.
2: Ya Bang Zuki, mungkin keluhan ini dari lapangan Simare-mare ya Bang Zuki ya. Mm-hmm. Saya juga kan termasuk sering olahraga sore di sana.
1: Oke. Okay.
2: Menurut saya fasilitas untuk alat-alat olahraga di sana itu udah buruk apanya Bang Zuki. Mohon mungkin supaya lebih di perbagus, perbaiki agar kita ya, juga yang sering olahraga di sana itu lebih semangat Bang Juki.
1: Oke, itu saja Pak Bang Haris.
2: Iya, mungkin tuh lapangan-lapangan garis seperti bola basket itu juga udah bisa ditambah biar lebih jelas juga Bang Juki sih.
1: Itu sudah pudar nih ya Bang iya. Haris ya. Baik, terima kasih Bang Haris telah bergabung di Halo RRI. Baik, Bang Haris tadi ya dari Kota Sibolga. Pendengar, nanti Bang Haris kami akan sampaikan ya pada pihak terkait dengan keluhan ya di lapangan Simare-mare peralatan olahraga ya. Baik pendengar, kami masih menanti Anda di 0631-22506 di Halo RRI hingga nanti informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar. Baik dengan pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 9:58 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri di Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, telah bergabung bersama kami di Halo RRI, dan Anda bisa mengikuti kembali Halo RRI di setiap Senin dan Jumat di informasi pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Whoa!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda di Sibolga pagi ini dengan dengan program ya pengurusan gender di pagi ini edisi Senin 8 Juni 2026. Pendengar, melalui program inspirasi ini kita akan membahas isu-isu tentang kehidupan masyarakat dan mewujudkan keluarga yang tangguh tentu tidak terlepas dari adanya kesetaraan peran kerjasama serta pemberdayaan seluruh anggota keluarga. Mulai melalui program ini kita akan mengulas bagaimana peran tim penggerak PKK ya dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis keluarga. Dan kali ini pendengar kami akan membahas topik terkait dengan Aku Hatinya PKK, Kita Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga. Dan untuk membahas terkait itu pendengar telah hadir bersama kami tim dari PKK Kota Sibolga. Ada Bu Devi Halawa ya dari Pokja 3 TP PKK Kota Sibolga. Selamat pagi Bu Devi.
2: Selamat pagi Bang.
1: Apa kabar nih Bu Devi, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Dan selanjutnya pendengar ada 3 narasumber kami ya. Selain Bu Devi ada juga Bu Samsidar Masril Tampu Bolon ya selaku Ketua TP PKK Kelurahan Pasar Belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Dari Kelurahan Pasar Belakang.
1: Pasar Belakang ya?
3: Iya Pak.
1: Oke, dan di sebelahnya ada Bu Cut ya, Sri Agustina nih sebagai Sekretaris TP PKK Kelurahan Pasar Belakang nih ya. Selamat pagi Bu Cut, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
1: Horas. Horas. Oh, itu sana ya.
2: Oh, itu sana. Iya, jangan enggak bisa tinggal ya, Pak.
1: Iya, benar. Baik, pendengar, kami akan memulai nih terkait dengan topik kita tadi Aku Hatinya ya, Aku Hatinya PKK, Kita Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga. Ini sebenarnya kita mulai dari siapa nih, Bu Devi ya?
2: Tak boleh bebas. Ya.
1: Ini seperti apa sebenarnya Aku Hatinya PKK nih? Apa maknanya nih Bu Devi?
2: Oh, kita sebelumnya kita ini dulu ya, PKK itu apa?
1: Oh, iya.
2: PKK itu sebuah organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan memperdayakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu juga sesuai dengan Permendagri nomor 36 tahun 2020 dan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, di situ ini PKK ini akronim dari pemberdayaan yang saya sebutkan tadi yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tadi. Ada 10 program pokok PKK.
1: Ada 10.
2: Ada 10 program. Nah, namun untuk Aku Hatinya PKK ini ada di Pokja 3 yang terkait dengan pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Nah, jadi di sinilah Aku Hatinya PKK itu, Pak.
1: Gitu.
2: Gitu
1: ya.
2: Nah, Aku Hatinya PKK itu juga merupakan akronim, Pak. Dari amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman. Itulah Aku Hatinya PKK. Dengan kata lain, kita memanfaatkan tanah pekarangan kita di sekitar kita walaupun tidak ada pekarangan, yang penting ada lahan kita bisa menanam di situ. Gitu Pak, untuk Aku Hatinya PKK.
1: Aku
2: iya.
1: Hatinya PKK itu ya. Oke. Ini konsepnya seperti apa nih sebenarnya Bu Samsidar nih ya? Terkait dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini.
3: Konsepnya kayak pemanfaatan pekarangan. Kan kalau di pasar belakang kan, oh ini kan di di atas laut. Nah, jadi kan kalau untuk penanaman kita menggunakan kayak polybed. Karena kan lahan atau pekarangan itu kan
2: sangat terbatas.
1: Terbatas ya. Yang dilakukan apa saja sudah di pasar belakang nih, bisa bersinar?
3: Yang sekarang kita lakukan pembibitan, kayak seperti cabe, tomat, tanaman toga, yang sudah kita laksanakan, dan pemberian bibit lele ke masyarakat.
1: Ke masyarakat dia diberikan ya. Oke, itu sulit nggak untuk pembinaan kepada masyarakat itu, Ustaz Sidar?
2: Bapak jangan tanya sulitnya, tanya nih

0: aja, nikmat tidak. Jadi setiap itu kita syukuri. Kalau kalau kita bertiga bercerita, Bapak tanya, kita nggak mau cerita sulitnya, Pak, karena omongan itu doa ya, Bu. Jadi kami tidak mau katakan itu sulit. Kami sulit, anggap ya. Kami anggap itu menarik dan tantangan. Jadi dan mungkin kayak kata Bu Lura tadi, kenapa pasar belakang gitu? Karena pasar belakang ini sesuatu yang unik, Pak. Kenapa unik. Kita katakan 60% masyarakat pasar belakang itu kita tahu tinggal di atas laut dan di pinggir pesisir pantai gitu ya. Nah, untuk lahan mungkin sangat minim, Pak. Tapi mereka suka menanam dalam pot, Pak. Jadi makanya sekarang kita tanya, beli sayur di mana? Enggak, metik. Kita tengok sedikit, cuman memang untuk sehari-hari dia tercukupi untuk sebatas isi piringnya. Makanya kemarin waktu kita ke situ, wih ini unik ini gitu.
1: Sudah ada hasil?
0: Ada, Pak. Makanya sudah, isi piring mereka itu cabai metik dari pekarangan rumah. Kan kita tahu kalau cabai itu kan, Pak, memang pahlawannya penyumbang devisa ya, Pak. Kadang inflasi, inflasi tertinggi inflasi. Memang cabai. Kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, jadi mereka ada nama. Kita juga ada namanya di Pokja, di Aku Hatinya PKK itu ada Gertam, Pak, gerakan tanam cabai. Okay. Nah, jauh ini sebelum kita sampaikan, mereka sudah buat.

0: pot di dinding-dinding. Nah juga ada rumah pembibitan khususnya bibit cabai. Okay. Itu di atas laut.
1: Di atas laut ya?
0: Iya. Kalau lamanya sudah berselang berapa lama ya Pak? Selama saya di PKK itu ibu-ibunya juga itu ada namanya dasawisma ya Pak. Ibu-ibu masyarakat itu kita kelompokkan dengan dasawisma. Nah, okay. Ibu-ibu tersebut dasawisma itu sudah melakukan tanpa kita suruh. Awalnya kita pembinaan, mereka merasa oh memang perlu, memang kita harus gitu.
1: Nah, ada kesadaran.
0: Iya. Nah, ada kesadaran.
1: Ada kesadaran. Gitu. Selain cabai, sayur juga.
0: Iya Pak, selain cabai ada sayur, ada seperti terong kan, ada tomat. Nah mereka bibitkan, tanam itu sesuai kebutuhan di rumah tangga. Oke. Artinya nilai ekonomisnya bagi mereka.
1: Ini khususnya ibu-ibu rumah tangga tuh gimana?
0: Iya, khusus ibu-ibu rumah tangga yang ada ya. Di ya.
1: Bapak-bapaknya nggak ikut?
0: Bapak-bapaknya itu tadi bibit lele.
1: Bibit lele.
0: Iya, ya. Bibit lele. Kalau bibit lele, sebenarnya kalau untuk bibitnya kita baru saja apa ya Pak memberikan kepada mereka. Tapi sebelumnya mereka juga ada bibit di rumah masing-masing, bukan di rumah masing-masing ya, tapi ada beberapa, ada yang seperti ikan nila. Nah, bisa dijual begitu.
1: Baik, kita kembali ke Bu Samsidar nih ya. Apa tantangannya Bu terkait yang dihadapi ke masyarakat yang dalam menerapkan konsep aku hatinya PKK nih Bu Samsidar?
2: Tantangannya ya, mana dibilang Pak ya, namanya sudah tugas, kita ikuti aja alurnya Pak.
3: Kalau Bapak ada, tanya tantangan ya, Ibu ini sedikit trauma dengan kata tantangan. Karena saking banyaknya Pak, otomatis tantangan itu pasti ada. Selama beberapa kali kita ikut sama Ibu-ibu ini, mungkin gak semua masyarakat itu sadar.
1: Okay.
3: Jadi ketika itu kita sampaikan, ayo menanam ini nih, ada yang menjawab dengan ketusnya, ah aku gak punya waktu.
1: Oh
3: gitu.
1: Iya, ada
3: kegiatan. Nah jadi, Ibu ini mungkin tidak terbiasa mendengar begitu kan, kalau kita yang oh ya sudah nggak mau nggak apa-apa gitu. Cuman kita ajak yang lain. Kalau penolakan dari masyarakat mungkin 1-2 orang ada. Terus akhir-akhir ini kita ditantang dengan alam.
0: Alam.
3: Tiba-tiba ya. Cuacanya begitu panas.
0: Iya.
3: Yang benih yang sudah kita semai ada sekitar 100 polybag kecil-kecil gitu.
0: Iya.
1: Iya cabai, Pak. Cabai semua.
3: Bukan
0: enggak, macam-macam.
3: Selada, sawi kita coba kembangkan
0: Pak. Kangkung.
3: Itu dia mungkin panas. Tidak kuat dengan panasnya padahal panas, sudah kita siram.
1: Siramnya pakai air laut atau gimana?
0: Masih tetap. Masih tetap.
3: Kita siram dengan air dan doa Pak.
1: Air
3: ya,
1: dan doa.
3: Ya, karena tantangan kita di laut itu kita Pak. Gitu dia kita subur, pagi ini subur. Tiba-tiba siang nanti. Mungkin karena laut, kita gak tahu juga Pak ya, atau mungkin kita yang kurang ilmu. Tapi setiap dia keluar daun 3, besoknya layu.
1: Layu ya.
3: Cuman ya tetap ibu-ibu yang tak bersalah. Makanya saya bilang ya sudah, untuk yang sayur yang kuat kita tanam aja. Si daun singkong sama daun katuk itu kan biasanya kan lebih kuat di berbagai
1: ya.
3: Musim.
1: Tahan lama ya.
3: Nah, makanya kalau dulu Pak waktu tanaman Bu Cut masih bagus. Kalau Bapak ke rumah, Bapak makan sayur petik.
1: Langsung petik ya?
3: Petik Pak.
1: Sekarang gak boleh Bu?
3: Gak ada lagi Pak.
1: Gak ada lagi.
3: Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau dulu Bapak mau makan, sekarang kita coba lagi, kita depan lagi. Dan memang ibu-ibu di sana semangat Pak ketika
1: semangat,
3: kita sampaikan begitu. Termasuk masalah sampah. Mereka sudah mulai sadar mungkin kan Pak kalau laut itu bukan tempat sampah.
1: Oke.
3: Mereka sudah mulai ada keinginan untuk memilah sampah. Walaupun bank sampah kita masih stagnan jalan di tempat, mereka sudah mulai memilah sampah Pak. Jadi karena yang masyarakat tinggal di laut, untuk sampah kayak sisa nasi itu memang mereka buang ke laut untuk saat
1: laut,
3: ini. Karena
1: ya.
3: Kan ada ikan yang mau
1: ada
3: makan
1: ikan,
3: situ. Ya. Cuman kalau untuk sampah plastiknya mereka sudah gak buang ke laut lagi. Sebagian Pak, bukan kita bilang semua ya Pak. Tapi begitu.
1: Kalau untuk ternak lele sudah panen Bu?
3: Waduh,
0: belum.
3: Ini Bapak tanyakan. Itu salah satu tantangan kita Pak.
0: Kendala ya.
3: Kan belum. Kita tahu lele ini kan

0: dia kan kanibal ya Pak. Mm-mm. Jadi mungkin kita lupa memisahkan yang besar sama yang kecil. Rupanya kita telat ngasih makan.
1: Oke.
0: Ya itu saling makan-makan lah mereka.
1: Teman makan teman ya.
0: Teman makan teman. Makanya itu juga terus satu lagi mungkin karena hawa laut juga kita tidak bisa ini kan Pak. Tapi kalau memang lele sampai saat ini kita masih bereksperimen.
1: Biasanya itu pakai apa Bu? Pakai tong gitu ya?
0: Iya Pak. Okay. Pakai tong. Kalau tidak ember cet itu Pak.
1: Ember cet ya.
0: Ember cet.
1: Itu berapa muatnya itu Bu? Kalau ember cet?
0: Maksimalnya kita buat di situ 25 bisa Pak. Ya. Cuman untuk ukuran yang tidak terlalu besar-besar lah. Untuk pas kita panen jangan terlalu besar dia kalau untuk 25. Kalau nanti besar-besar kan lele kan gak enak juga besar-besar.
1: Iya.
0: Jadi
1: kurang manis ya.
0: Ukuran sedangnya.
1: Baik. Baik Ibu-ibu, kita jeda dulu ya. Kita akan kembali nanti membahas terkait dengan topik kita setelah lagu berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosa tú. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tú.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda siaran di Sibolga pagi ini ya, terkait dengan topik kita dengan aku hatinya PKK, kita perkuat ketahanan pangan berbasis keluarga. Dan kita tadi membahas terkait dengan pemanfaatan alaman perkarangan rumah di khususnya di pasar belakang kota Sibolga, Bu ya. Baik pendengar, kembali kami bertanya nih kepada narasumber, ada 3 orang nih, ibu-ibu PKK narasumber kami. Ini terkait dengan ketahanan pangan nih, atau juga tentang gigi ya, Bu Depi.
2: Iya, siap.
1: Bagaimana PKK ini bisa mempunyai program yang bisa meningkatkan kualitas gigi keluarga nih? Seperti apa program selama ini di PKK nih, Bu Depi?
2: Untuk peningkatan gigi itu biasa berkaitan dengan ke Pokja 4 juga, relate kita ya Kak ya, karena Pokja 4 itu bidang kesehatan. Sejauh ini program bukan dari PKK saja, bahkan dari nasional ada terkait gigi isi piringku ya Kak Cut, kalau nggak salah isi piringku. Jadi di piring kita itu selain ada protein, karbohidrat, harus ada juga apa yang lain-lainnya. Jadi paling enggak kalau dulu kita tahu kan 4 sehat 5 sempurna itu harus ada. Nah, program dari perbaikan gizi itu dari Pokja 3-nya lebih ini ya Pak, lebih terkait ke ini, ke pemanfaatan yang tumbuhan yang ada atau yang ada di pekarangan kita aja, seperti makan sayur gitu, sayur, makan ya, buah gitu.
1: Supaya enggak stunting, Bu ya.
2: Betul Pak, supaya enggak stunting. Nah, tapi lebih banyaknya itu kalau terkait perbaikan gizi dan kesehatan itu ada di Pokja 4 biasanya, Pak.
1: Pokja 4 ya.
2: Ya, karena mereka yang terkaitan dengan kesehatan gitu, Pak.
1: Baik, Bu Samsidar nih, bagaimana PKK nih bisa memberikan edukasi kepada masyarakat nih terkait dengan program PKK nih, Bu Samsidar, supaya program ini bisa berkelanjutan ya. Seperti apa selama ini program dari PKK untuk mendampingi masyarakat nih?
3: Ya, gimana nih, kalau kita program dari Pokja atau
4: PKK-nya.
3: Kita spot lah
2: dengan kenapa?
1: Biasanya dikumpuli nggak ini, Bu?
4: Iya.
1: Iya dikumpuli ya.
3: Satu bulan itu atau satu minggu dua kali.
1: Ada pertemuan ya. Pertemuannya dengan ibu-ibu ya.
3: Ibu-ibu. PKK.
1: Ya. PKK ya. Iya. Itu dilibatkan juga nggak masyarakat, Bu?
4: Dilibatkan.
3: Iya dilibatkan Pak. Jadi. Karena kan dari PKK itu kan masyarakat juga.
1: Oke. Anggotanya ya.
2: Seperti kata Bu Cu tadi, masyarakat itu kita buat dalam kelompok 1-10 sampai 20, itu yang namanya Desa Wisma tadi Pak. Itulah yang dibina oleh PKK. Karena salah satu tugas PKK itu kan Pak, sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk mensukseskan 10 program pokok PKK tadi.
1: Baik. Untuk Bu Cen nih, ada nggak selama ini pelatihan-pelatihan diberikan kepada masyarakat nih, Bu Cen?
4: Ada.
1: Seperti apa nih, Bu Cen?
4: Nah, terkait dengan aku hatinya PKK, pelatihan itu seperti contohnya pembibitan. Nah, bukan hanya pembibitan, bagaimana mengelola sampah ya menjadi kompos. Nah, itu
1: sampah ya.
4: Iya, sampah-sampah seperti daun-daunan.
1: Itu disediakan tongnya gitu.
4: Di tong sampahnya. Sejauh ini Pak, kita kan ke bawah, seperti saya selalu kepada khususnya kepada kelompok Dasar Wisma, saya sosialisasi bahwasanya tong sampah itu tidak mesti pemerintah.
1: Oh, yang pribadi ya.
4: Iya, yang menyediakan. Apa kantong plastik itu sudah merupakan tong sampah. Artinya begini, mereka kita suruh memisahkan antara sampah yang basah seperti kata Ibu Depi tadi dengan sampah yang kering atau plastik. Nah, setiap pagi ketika mereka mengantarkan anak, itu sampah dibawa keluar, Pak.
1: Oke.
4: Ya, dibawa keluar. Nah, sampah itu nanti ada sampah, tempat sampah, bak sampah yang besar. Nah, mereka membuangnya ke sana.
1: Buang ya?
4: Iya, karena kan rata-rata di atas laut. Dulu pernah ada bak sampah itu, tong sampah masing-masing. Apalagi dari plastik ya, kita maklumi aja. Kadang masyarakat ini, loh ini plastik bisa nih dimanfaatkan untuk ini. Selain tempat sampah dibawa ke dalam.
1: Okay.
4: Jadi kalau sekarang sosialisasinya kepada masyarakat bahwasanya tong sampah ataupun bak sampah itu bukan harus dari pemerintah, bukan harus disumbangkan, nah swasembada sendiri. Artinya plastik juga bisa merupakan tempat sampah untuk diantarkan ke bak sampah di luar daripada gang mereka.
1: Jadi selain itu ada pelatihan kompos tadi ya,
4: iya,
1: kemudian menanam, lalu ada ternak lele tadi ya.
4: Iya,
1: selain itu ada lagi nggak Bu Samsidar?
3: Kalau dari sampai sekarang masih pembibitan cabai, tomat, sama pembibitan pengelola lele, sama mengepas sampah masih sampai dengan
2: sebatas
3: itu sampai sekarang.
1: Kalau mau menurut Bu Depi nih, ada nggak dampak ekonomi terhadap program-program ini?
2: Kalau Bapak tanya dari segi kacamata ibu-ibu, ada dong Pak.
1: Ada ya.
2: Harusnya dia beli cabai, jadi nggak beli cabai.
1: Nggak beli cabai.
2: Harusnya
1: lagi
2: dia beli sayur, nggak beli sayur. Tapi kan kalau di depan suami kita mana mau bilang kan Pak?
4: Nanti kalau jatah ya.
2: Kita tetap dengan angkunya belanja segini-segini. Padahal kita punya kebun sendiri. Tapi kalau tapi kalau kita lihat dari ada sedikit pergeseran bahwa ekonomi itu sedikit lebih di emak-emaknya lebih menguntungkan sedikit, lebih uang belanja itu rasanya lebih tersimpan lah sedikit kan Pak, karena seharusnya dia yang kita bilang tadi harusnya beli cabai, beli sayur, beli tomat lah ada di pekarangan rumah
1: ada
2: kan, gitu.
1: Jadi bisa beli online ya jadinya.
2: Oh iya betul Pak, bisa check out di keranjang.
1: Selama ini Bu Depi bagaimana sinergi nih antara PKK atau dengan instansi lain dalam program ini Bu Depi?
2: Ya kita bersyukur program yang kita jalankan ini sesuai dengan asta citanya Pak Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk Kota Sibolga yang kita lakukan ini juga sesuai dengan visi misi Wali Kota Sibolga, peduli amanah setia. Jadi dukungan waktu pertama kita lihat ibu-ibu ini menanam, kita jadi terpanggil sendiri. Kemarin ada sumbangan beberapa dari, kita katakanlah lele itu sumbangan dari Camat Sibolga Kota.
1: Oke.
2: Disumbangkan ke masyarakat melalui PKK-nya. Nah, kita waktu itu melihat yang ditanam itu cuma satu jenis dari PKK kotanya, melalui instruksi Bu Wali Kota kan, ibu ketua kita lah di sana. Kita disuruh, ya udah sumbang benih deh melalui Pokja 3 PKK kota kita sumbang. Kemarin kalau enggak salah cabe terong ya Bu, ada sawi gitu,
4: seledri
2: ada, terus polybagnya
1: yang mudah ditanam lah ya.
2: Jadi kemarin ada juga tanah hitam ya Bu, dari Bu Ketua Pokja 3. Jadi dan instansi yang lainnya seperti yang kita kan relate dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup. Nah kita kan tahu baru-baru ini kan kita baru kena bencana ya Pak. Mungkin dari sananya mungkin karena kena musibah tadi, stok tanah hitam itu mungkin tidak ada lagi. Jadi kita agak sedikit kewalahan mencarinya. Tapi selama ini support instansi terkait ataupun mitra sangat mendukung Pak untuk
1: sangat
2: program ini.
1: Ya.
2: Sangat mendukung Pak. Terutama kalau kita minta tolong aja ke kepala dinas masing-masing, oh siap nanti kita antar. Tapi kondisi terakhir ini kita tahu bagaimana kota kita kemarin dilanda bencana. Jadi mungkin kayak di dinas Ketapang bibit itu sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang mereka sedang berupaya Pak, tetap membantu kita Pak untuk mencarikan bibit. Dan katanya insya Allah bulan 6 atau bulan 7 Pak ada dapat kita sumbangan bibit dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
1: Kalau untuk instansi swasta ada enggak?
2: Oh ada Pak.
4: Oh ada.
2: Barusan kita dapat dari Pertamina Pak, tong sampah. Terima kasih untuk Pertamina Patraniaga Sibolga. Kemarin itu tong sampah bukan satu Pak, begandeng. Dia nanti
4: terpisah ya.
2: Iya, sampah kering, sampah basah,
4: organik dan anorganik.
2: Organik dan anorganik. Mereka sumbangkan itu untuk keluaran pasar belakang karena memang mereka ada program pilah sampah, Pak. Jadi Pertamina Patraniaga Sibolga menyumbang tong sampah itu, Pak.
1: Menyumbang tong sampah ya. Oke. Mudah-mudahan ada yang lain lagi ya.
2: Siap, bisa kita tunggu.
1: Berpartisipasi. Iya.
2: Kita tunggu juga dari RRI juga ya, kita RRI. Tunggu.
1: Siap. Baik, pendengar, kembali kami nanti hadirkan buat Anda ya di siang pagi menjelang siang ini ya dengan ibu-ibu PKK dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda program pengarus utamaan gender ya, bersama ibu-ibu PKK dari Kota Sibolga dan juga Pasar Belakang. Baik nih Bu Depi nih, sebagai Pokja 3 di PKK Kota Sibolga, bagaimana cara sederhana nih yang bisa dilakukan supaya masyarakat atau pendengar mulai hari ini bisa mendukung ketahanan pangan keluarga nih Bu Depi?
2: Cara sederhananya ya mulailah bertanam di rumah. Bukannya susah kan Pak, kita bisa memanfaatkan seperti kita buatlah karung-karung bekas. Okay. Karung bekas untuk sebagai wadah media tanam. Jika tidak punya lahan pekarangan di rumah, itu kan bisa diletak di teras rumah. Yang penting dia minimal satu hari itu dapat penyinaran matahari 3 atau 4 jam. Kan bisa aja kita nanti habis masak, kan kadang tomat kan ada sisa bijinya. Mm-hmm. Kita taruh, kita tahu tuai, kita semai aja di itu tadi, kayak seperti saya bilang tadi, bisa di bekas karung beras, karung atau berasnya. Bekas
1: kaleng-kaleng bisa juga.
2: Boleh, boleh Pak. Selagi bisa menampung tanah dan kita kasih lubang untuk air, maksudnya untuk drainasenya, untuk sanitasi tumbuhan itu sendiri kan, begitu kan. Itu bisa aja kita letakkan. Terus jika memang tidak punya sekali, kita bisa manfaatkan botol air mineral untuk kita gantung di dinding. Kalau memang teras rumah itu tidak ada, di situ kita bisa menanam. Yang bisa ditanam situ banyak Pak, seperti kangkung bisa ditanam di situ. Kalau untuk cabe ya, karena dia nanti bakal tumbuhan berbuah, paling tidak kita carilah kalau setidak adanya kali karung beras SPHP itu lebih sering kita gunakan Pak untuk menanam cabai ataupun tomat.
1: Bisa juga Bu ya?
2: Bisa juga. Jadi itu cara sederhananya. Mau aja dulu, mau aja melakukannya. Kalaupun ada kesempatan, kalau tidak mau kan gak jadi juga kan Pak. Itu aja, mau aja dulu. Dan mempunyai kesadaran pentingnya mempunyai tanaman-tanaman pangan yang begitu Pak.
1: Oke, itu, baik, terima kasih Bu Depi. Dan pendengar, kita akan bertanya nih kepada Bu Samsidar yang sebagai ketua PKK di Pasar Belakang ya. Apa harapan nih Bu terhadap keberlanjutan program Aku Hati PKK nih di masa mendatang nih?
3: Harapan saya sebagai ketua PKK Kelurahan Pasar Belakang, agar kiranya masyarakat Pasar Belakang atau ibu-ibu PKK mampu memanfaatkan pekarangan rumah secara mandiri dan tidak bosan-bosannya melanjutkan program Pokja 3 ini, seperti tanaman toga, sayur-sayuran, biar tetap semangat.
1: Oke, baik. Terakhir Bu Ucut nih, sekretaris PKK ya di kelurahan
2: Pasar Belakang.
1: Untuk pendengar agar bersama-sama bisa memperkuat nih ketahanan pangan berbasis keluarga melalui program ini, seperti apa nih Bu Ucut?
4: Jadi kalau ajakan kami ya, khususnya dari tim penggerak PKK, terutama dulu kepada kelompok dasawismanya, di mana kelompok dasawisma itu kan terdiri dari ibu-ibu. Nah sebenarnya kan ibu-ibu ini motor penggerak di sekitar masyarakat. Jadi bukan hanya sampai di sini saja, maksudnya bukan hanya untuk ekonomisnya saja, kedepannya bisa menjadikan lagi tambahan belanja. Nah, selama ini kan mereka memanfaatkan lahan pekarangan itu, ada yang merupakan apotik hidup seperti kunyit, jahe, kan itu kan merupakan juga salah satu obat tradisional. Okay. Nah, ada juga sebagian merupakan itu lumbung hidup, ada juga merupakan warung hidup. Jadi kami khususnya PKK Kota, Kecamatan juga Kelurahan mengajak semua masyarakat itu supaya bukan hanya sampai ekonomis, bukan hanya sampai di dapur aja gitu. Kalau dapat bisa ada nilai jualnya ke ya ke pasar lah.
2: Iya.
4: Nah, jadi setidaknya menambah juga pendapatan.
1: Pendapatan ya.
4: Iya, menambah pendapatan khususnya ibu-ibu bisalah untuk menambah yang kecil-kecil aja dulu. Untuk anaknya beli pensil, untuk anaknya beli pulpen. Itulah ajakan kami kepada masyarakat, di setiap rumah setidaknya ada tanaman. Jadi ketika kita masuk ke kelurahan Pasar Belakang, kita sudah melihat ada dia pojok hijau.
1: Oke.
4: Nah, di mana-mana.
1: Ya?
4: Iya, walaupun di Pasar Belakang itu kan banyak gang ya. Jadi kalau setiap gang itu kalau dapat ada pojok hijaunya. Bukan hanya karena ada pekarangannya, di dinding juga bisa, digantung juga, ya. Bisa.
1: Baik, terima kasih Bu Cut, ada Bu Samsidar, Bu Devi yang telah bergabung bersama kami ya. Jangan bosan-bosan datang ke studio kami.
2: Siap.
1: Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan ya. Tidak terasa sudah sampai di penghujung nih obrolan kita melalui tema dengan hati, dengan aku hatinya PKK, kita perkuat ketahanan pangan berbasis keluarga. Jadi kita sudah mendapatkan informasi, wawasan atau juga inspirasi ya dari ibu-ibu PKK. Jadi pendengar, saya Marjuki undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan teruslah berkontribusi ya untuk keluarga dan masyarakat. Sampai jumpa di program menarik berikutnya di Pro 1 RRI Sibolga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 hari di Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 10:59 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan buat Anda di siang hari ini dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo, keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicholas Chuakin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13-18-21-10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
1: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis, untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
2: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
0: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah.

0: panas sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
0: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
2: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
0: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Di Antara Bumi dari Hello. Dan senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di siang hari ini hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai macam program informasi serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar. Dan di formasi pukul 12 nanti juga pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalid Slamet, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Gundul-Gundul Pacul yang di medley dengan lagu tradisional Jawa lainnya seperti Suwe Ora Jamu, Cublak-Cublak Suweng yang dipopulerkan ulang oleh Vera Cokolatos. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Rasa Sayangi yang dipopulerkan ulang melalui media sosial seperti TikTok. Nah, dan kami informasikan juga bahwa di pukul 12.27 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami akan dikumandangkan azan duhur. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: parison nuain akaroga siap balige tarudung lagu boti porsea.
1: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi ada lagu Ampar-Ampar Pisang yang dipopulerkan oleh Ralin Syah featuring YPU. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Sinanggar Tulo yang dibawakan oleh Tintin Ginting. Dan setelah itu di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16. Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan SP Tanjung Balai yang disiarkan dari RRI Programa 1 Gunung Sitoli. Jadi tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
0: Akaroga siap balige. Tarutung lagu boti porsea. Naing manottor ninna nasida. Atok permusik nami baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

jadi selama itu kita bisa juga nanti bisa saya, jadi cuma lagi tinggal kesehatan di puskesmas.

Pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitolinia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Satlantas Polres Tapanuli Tengah akan melakukan, maksud kami melaksanakan operasi Patu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Panitia Debarkasi Medan bersama instansi terkait pastikan kepulangan jemaah haji berjalan aman. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu.

0: Kita awali berita yang pertama. Satlantas Polres Tapanuli Tengah akan melaksanakan operasi Patu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Selengkapnya dilaporkan Muaftan Zega.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah Tapteng akan melaksanakan operasi Patu Toba 2026 pekan mendatang. Selama operasi ini, Polres Tapteng akan menindak pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang elektronik. Kasatlantas Polres Tapteng AKP Dela Antoni melalui personilnya menyebut operasi Patu Toba akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Karena itu, masyarakat pengguna kendaraan yang melintas daerah Tapteng agar mematuhi peraturan lalu lintas sekaligus melengkapi dokumen kendaraan.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara dan pengemudi agar mematuhi peraturan berlalu lintas dan melengkapi kendaraan sesuai dengan aturan berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti tidak berboncengan lebih dari 2 orang dan menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot rom, tidak menggunakan handphone pada saat berkendara, dan tidak membawa muatan overload atau over dimensi.
1: Dikatakannya, tilang elektronik bagi pelanggar hukum di jalan raya sudah perlu diterapkan demi tertibnya lalu lintas dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian, Muaftan Zega melaporkan.
0: Kelistrikan di Kepulauan Nias saat ini disuplai 3 jenis pembangkit dengan total kapasitas memadai. Laporan Muni Ali Harefa.
3: Atas dukungan, ya, kemarin tanggal 8, 9, 11 sedang melakukan pemeliharaan mesin PLTG sebesar 25 MW berjalan dengan baik. Saat ini sudah kembali beroperasi memberikan terang di Nias.
4: Kelistrikan di Kepulauan Nias saat ini disuplai 3 jenis pembangkit dengan total kapasitas memadai. Pemeliharaan PLTG 25 MW yang berlangsung dari 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dan kembali beroperasi normal. Manajer PLN UP3 Nias, Leonar M. Panjaitan, mengatakan saat ini seluruh Nias sudah terang kembali setelah mesin PLTG 25 MW beroperasi menyuplai listrik. Leonar juga menyebutkan pasokan listrik Kepulauan Nias berasal dari PLTG 1x25 MW, kemudian PLTMG 5x5 MW, serta PLTD dengan kapasitas sekitar 15,3 MW tersebar di Gunung Stoli dan Nias Selatan. Menurutnya, sistem transmisi 70 kV dari Gunung Stoli ke Nias Selatan berjalan normal. Beban puncak pagi hari pukul 6 tercatat sekitar 30 MW, sementara beban puncak malam hari naik menjadi 45 sampai 50 MW.
3: Pembangkit saat ini dari Nias itu adalah ada PLTMG itu sebesar 5x5, ada PLTG 1x25 dan PLTD

0: yang menyampaikan PLNP 3 Nias memastikan keandalan sistem terus dijaga agar pasokan listrik ke masyarakat Kepulauan Nias tetap stabil terutama saat beban puncak pada malam hari. Munili Harifa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Panitia Debarkasi Medan bersama instansi terkait memastikan kepulangan jemaah haji berjalan aman melalui pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan. Berikut laporan Mutiara Lobis.
2: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan.
3: Panitia Debarkasi Medan bersama petugas Bea Cukai dan tim kesehatan terus memperkuat pelayanan bagi jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci melalui pemeriksaan kesehatan serta pengawasan barang bawaan. Fungsional Bea Cukai, M. Kurniatama, mengatakan posko Bea Cukai di Asrama Haji Medan disiapkan untuk melayani kebutuhan jemaah haji saat kepulangan, khususnya terkait bagasi dan barang bawaan. Ia mengatakan posko ini akan ada hingga kepulangan kloter terakhir Debarkasi Medan. Kurniatama menjelaskan, seluruh barang bawaan jemaah haji reguler mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sehingga tidak dikenakan pungutan atas barang yang dibawa dari Arab Saudi. Ia mengatakan, selain melayani bagasi, posko Bea Cukai juga memberikan layanan registrasi IMEI telepon seluler yang dibeli di Arab Saudi.
2: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jemaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus jemaah haji dia membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia bisa meregistrasi IMEI-nya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya, nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Ahmad Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji akan menjalani pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan. Ia mengatakan pemantauan ini dilakukan guna memastikan kondisi jemaah haji tetap sehat setelah mengikuti rangkaian ibadah haji yang mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara.
4: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 10 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 1 hari, agar mereka melaporkan puskesmas, baru di puskesmas melakukan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, ada yang meninggal atau sehat.
3: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menambahkan, setibanya di Asrama Haji Medan, jemaah haji juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan screening kesehatan menggunakan alat thermal infrared. Ia mengatakan jika ditemukan gejala seperti demam, batuk atau sesak napas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan hingga pengambilan sampel swab yang akan diperiksa di laboratorium. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Sakit, kajian meninggal atau sehat.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperkuat program Universal Healthy Coverage atau UHC guna memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjamin. Berikut Lia Nasution menurunkan laporannya.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas 2 Sibolga. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dalam sambutannya, Lisnawati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kelas 2 Sibolga yang telah menginisiasi kegiatan sosial tersebut. Ia menilai sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Lisnawati juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terus menjalankan program yang sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui program Astacita Presiden serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
6: Dimana dengan adanya pelaksanaan kesehatan cek gratis ini bisa kita lebih dini secara dini untuk melakukan yang terbaik kepada warga kita. Kami dari Dinas Kesehatan akan terus mendukung program ini dan kami menyampaikan rasa terima kasih dan semoga kepada lembaga kesehatan Kesuas Bolga, Bapak sehat selalu dan masih mempunyai program-program yang lebih semangat lagi untuk ke depan untuk mensukseskan program visi misi dari Bapak Presiden maupun Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati, di mana bahwa warga Tapanuli Tengah tidak boleh ada yang terlantar jika dia sakit. Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai program namanya program UHC. Artinya apa? Program UHC itu adalah memastikan bahwa warga Tapanuli Tengah mempunyai akses yang pasti untuk memperoleh pelayanan. Jika Bapak Ibu sakit, jangan ragu untuk datang berobat, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Karena pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjamin akses, menjaminan pelayanan kesehatan kepada Bapak Ibu dengan cara mengaktifkan BPJS. Jadi kalau nggak ada BPJS-nya, kalau sakit jangan takut datang untuk berobat. Baik itu yang menunggak, misalnya dia sudah mandiri selama ini ya, tapi dia nggak ada lagi uang untuk membayar karena memang nggak ada uang. Laporkan segera kepada petugas lurah, petugas camat, maupun kepada bidan-bidan kami, supaya nanti mereka akan memberikan data Bapak Ibu kepada kami Dinas Kesehatan, kami aktifkan. Tapi dia benar-benar tidak mampu.
5: Dengan langkah tersebut, Pemkab Tapeng berharap tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena kendala administrasi maupun ekonomi. Liana Sution melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Perumda Tirta Nadi menanggapi isu yang berkembang mengenai pengolahan air di IPA Deli Tua dengan menegaskan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai standar. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
7: Air ini untuk
8: Perumda Tirta Nadi membantah keras isu miring yang beredar di salah satu media online terkait proses pengolahan air yang dinilai tidak sesuai standar di instalasi pengolahan air atau IPA Deli Tua. Pihak manajemen menegaskan bahwa seluruh operasional produksi air bersih berjalan normal dan aman dikonsumsi. Kepala IPA Deli Tua Perumda Tirta Nadi, Azanil Putra, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengolahan air di fasilitas yang dipimpinnya tetap berjalan optimal dan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini tegaskannya saat dihubungi RRI melalui via seluler pada Minggu 7 Juni 2026.
7: Terkait isu yang beredar, saya tegaskan bahwa seluruh proses pengolahan air di Patil 2 sejauh ini berjalan normal dan memenuhi regulasi yang berlaku. Tubuh sender di setiap playfair yang berjumlah 16 sel semuanya berfungsi dengan baik untuk menangkap partikel lumpur atau vlog-vlog yang melayang. Jadi tudingan bahwa operasional kami tidak standar itu sama sekali tidak benar.
8: Azanil tidak menampik bahwa komponen tube settler pada bak pengendapan saat ini membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra. Namun ia memastikan kondisi fisik tersebut sama sekali tidak mengganggu kualitas maupun kuantitas pasokan air bersih kepada masyarakat pelanggan. Perbaikan dan pemeliharaan komponen terus dilakukan secara kontinu oleh tim teknis di lapangan.
7: Ini tetap menggunakan bahan kimia standar sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2003. Air ini untuk hajat hidup orang banyak, jadi mana mungkin kami mengelola tidak sesuai standar.
8: Lebih lanjut, Anzanil menjelaskan bahwa instalasi dengan kapasitas terpasang mencapai 1.400 liter per detik ini tetap berkomitmen menjaga higienitas. Penggunaan bahan kimia dalam proses pencernaan air dipastikan telah mengacu pada regulasi resmi pemerintah. Sebagai informasi, IPA Deli Tua merupakan salah satu fasilitas vital milik Perumda Tirta Nadi yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk wilayah cakupan yang sangat luas di Kota Medan. Pasokan air dari instalasi ini mendistribusikan kebutuhan harian bagi ribuan pelanggan yang tersebar di 5 wilayah, meliputi cabang Deli Tua, cabang Medan Kota,

0: dorong lahirnya kebijakan dan program konkret untuk memastikan budaya dan bahasa Nias tetap lestari dan relevan di era modern. Laporan Anover di Solo.
1: Konferensi Internasional tentang Bahasa dan Budaya Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Niraya Nias Selatan belum lama ini diharapkan mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan budaya dan bahasa Nias agar tidak tergerus oleh tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, Rektor Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Saruma, MPD, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, peneliti dan pembuat kebijakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa Nias. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan pusat warisan budaya yang berfungsi mendokumentasikan dan melestarikan tradisi lisan, cerita rakyat, manuskrip, lagu tradisional, ritual serta sistem pengetahuan adat masyarakat Nias. Kedua, mendorong peningkatan dokumentasi dan arsip budaya serta bahasa Nias secara digital.
2: To strengthen the integration of Nias language and cultural.
1: Ketiga, untuk memperkuat integrasi bahasa dan nilai-nilai budaya Nias ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan sebagai bagian dari pengembangan karakter. Dan keempat, mendorong kolaborasi penelitian interdisipliner dan internasional yang berfokus pada pelestarian bahasa, ketahanan budaya, pengetahuan adat, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan masyarakat.
2: Environmental sustainability and community development.
1: Rektor Uniraya Nias Selatan menambahkan, konferensi tersebut juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk mendokumentasikan, mengarsipkan dan mempromosikan warisan budaya Nias secara lebih efektif. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif yang berakar pada kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah memperkuat kemitraan antara universitas, masyarakat adat dan lembaga internasional dengan mendukung berbagai inisiatif pelestarian budaya. Dan sebagai langkah jangka panjang, Rektor Uniraya juga mengusulkan penyusunan peta jalan pelestarian dan pengembangan budaya Nias 2026-2035 sebagai kerangka strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan budaya dan bahasa Nias di masa depan. Demikian, Ana Faris Hulu melaporkan.
0: BMKG Gunung Sitoli catat 9 gempa bumi pada awal Juni, namun tidak ada satupun yang dirasakan getarannya. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
3: Kita jangan terlalu berada di wilayah-wilayah yang mudah.
4: Informasi seismisitas kembali dirilis oleh BMKG Stasiun Geofisika untuk periode tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2026. Staf Operasional on Duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli Takdir Aman Lauli menyebutkan, selama periode ini, BMKG mencatat 9 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, tercatat 6 gempa dengan magnitudo kurang dari 3, dan 3 gempa magnitudo antara 3 hingga 4. Sedangkan berdasarkan kedalaman, seluruh gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km, serta tidak ada gempa yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Nias.
3: BMKG tetap mengimbau kepada masyarakat terkait info-informasi kegempaan, di mana agar tetap waspada dan siaga karena gempa bisa terjadi kapan saja. Tentunya kami berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi gempa dari sumber yang valid atau terpercaya, yaitu dari BMKG.
4: Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias. Untuk periode tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2026, telah terjadi 2.861 kali sambaran petir. Kabupaten Nias Utara sebanyak 38 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 708 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 893 kali sambaran, Kota Gunung Sitoli 223 kali sambaran, dan Kabupaten Nias sebanyak 999 kali sambaran petir.
3: Untuk informasi petir dalam minggu ini tidak ada yang terlalu signifikan, hanya kita tetap waspada dalam hal aktivitas petir, artinya kita jangan terlalu berada di wilayah-wilayah yang mudah disambar oleh petir.
4: Sementara itu, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari periode tanggal 6 sampai 12 Juni 2026 yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6 lewat 23 sampai 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18 lewat 35 sampai 18 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6 lewat 23 sampai 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18 lewat 34 sampai 18 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sedangkan untuk Kabupaten Nia Selatan terbit pada pukul 6.23 sampai 6.24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 sampai 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Serta Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.22 sampai 6.24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.34 sampai 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Sekian, lintas Megatol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini, saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program kesayangan pendengar tentunya di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan pendengar, kami nantikan kehadiran pendengar untuk bergabung bersama kami di 0631225 06, atau bisa melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Rania di Sidimpuan, Ajizia.
0: Opung Rania di Sidimpuan, apa kabar siang hari ini Opung?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Di Sidimpuan cuaca bagaimana?
1: Cuacanya cerah.
0: Cuacanya cerah, oke, sama seperti ya. Di Sibolga berarti ini cerah.
1: Ya, berarti kita satu langit.
0: Iya, satu langit. Hey, Opung, mau request lagu apa siang hari
1: aku
0: ini?
1: Aku mau request lagu Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, oke, ada. Salam-salamnya untuk yang lain, Opung?
1: Di salam buat Nenek Wirlangga, untuk Nenek Aal, untuk Opung Roma, untuk Pak RT, ya. Itu pasanganku lah ya, si Ingat Manado, kan di bilang si Merana pasanganku katanya kan.
0: Oh iya. Oke, biar...
1: Ya, untuk si Merana, dengan pasangannya juga ditunggu lah ya. Dia ya. Pasangan dia siapa? Udah almarhum, Opo Valentino.
0: Oh iya.
1: Tapi sekarang jadi si Agus, apa dia pasangan dia.
0: Biar ikut mengudara juga ya. Nanti
1: ya, ditunggulah suaranya ya.
0: Siap.
1: Okay. Untuk Ajizia selamat bertugas lah ya.
0: Terima kasih Opung Rania.
1: Makasih, ditunggu lagunya. Siap. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, penelpon selanjutnya kami tunggu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
2: Angku Wahyu.
0: Dengan Angku Wahyu, apa kabar Angku?
2: Alhamdulillah, baru sehat. Ya, baru sampai nih.
0: Dari itu, cari ikan?
2: Iya, baru sampai dari kampung ke Danau.
0: Oh, dari kampung.
2: Dia
0: pikir, dia pikir habis nyari ikan lagi.
2: Iya, nantilah pasang jaring. Oh, sore.
0: Oh, nanti sore ya. Semoga dapat banyak ya, Angku.
2: Amin.
0: Oke, Angku siang hari ini mau request lagu apa?
2: Dari Ona Sutra lah.
0: Ona Sutra, judulnya?
2: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, dia cari dulu ya. Mau salam-salam untuk yang lain, Angku?
2: Ya, salam-salamnya buat yang baru naik lah. Opung Rania di Sidimpuan ya.
0: Iya.
2: Ada Pak RT. Ada Opung Roma. Ada Mbak Merana. Malaikat Cinta di Warut. Semua-semuanya lah ya.
0: Siap.
2: Dan terutama Pak Ubi. Azizia Khurfatul Jana.
0: Iya, Azizia Khurfatul Jana.
2: Oh, dapat berbelasnya ya.
0: Ya, terima kasih Angku. Lagunya sudah ada ya, nanti Zia putarkan.
2: Iya, ada kan?
0: Ada. Oke.
2: Okay. Ya, ya.
0: Ya, terima kasih banyak Angku sudah bergabung bersama kami.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Dan pendengar, kami tunggu penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
3: Dengan Eko Manalu.
0: Oke Bang Eko Manalu, apa kabar siang hari ini?
3: Parmonangan. Iya. Kabarnya kabar baik.
0: Cuaca di sana?
3: Cuaca mendung.
0: Oh, mendung. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Mau request lagu apa siang hari ini?
3: Kalau radio kita ini enggak bagus dia di Siborong-borong.
0: Iya, kemarin Zia udah tanya sama orang teknik, katanya kalau yang siaran di Tapanuli Utara memang pemancarnya lagi rusak.
3: Oh, lagi rusak ya?
0: Iya, jadi nanti Zia kabari lagi kalau memang sudah pulih dan sudah bisa didengarkan melalui terestrial radionya ya. Oke, Bang Eko mau request lagu apa?
3: Tadi, kemarin opung Roma yang katakan sama aku. Opung Roma, Mangkra. Itu yang mengatakan sama aku, gak bagus.
0: Oh iya, kemarin juga waktu Zia siaran sempat ditanya juga.
3: Ya. Jadi aku mau request lagu apa ya? Lagu apa ya sekarang?
4: Lagu apa ya sekarang?
3: Lagu selamat ulang tahun.
0: Iya? Lagu apa?
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun. Oke, dia cari.
3: Salamnya buat semua yang lagi berulang tahun.
0: Oke, ini dari Evita Mala ya?
3: Apa?
0: Ini dari Evita Mala bukan penyanyinya? Atau dari siapa?
3: Enggak, yang apanya.
0: Oke, ini udah ada.
3: Kencang musiknya.
0: Oke, sudah ada.
3: Oke. Salam buat berulang tahun hari ini. Salam juga buat semua pendengar di mana saja berada ya.
0: Iya.
3: Oke, buatnya. Itu selamat tugas ya itu.
0: Ini Azizia yang tugas.
3: Iya, buatnya itu Azizia selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih Bang Eko.
3: Oke, siang pro dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu Era di Sibolga. Ada lagu Bunga Dahlia dari Ike Nurjana, requestan dari Opung Rania. Ada lagu Terbayang-bayang dari Ona Sutra, requestan dari Angku Wahyu, serta lagu Selamat Ulang Tahun, requestan dari Bang Eko Manalu. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat.

0: Baik mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sebelum kita terima telepon lagi nih pendengar, ada pesan WhatsApp yang masuk. Ada dari Mama Haryati. Katanya gini sih, yang Pro Dangdut, ya Zizia minta lagu dulu ya dari Lesti yang judulnya Angin. Terima kasih. Ini dari Mama Haryati Boru Huta Barat di Onarungu Sipahutar. Oke, Mama Haryati nanti Zia putarkan ya setelah kita terima telepon. Dan ada lagi dari Nenek AA, katanya Assalamualaikum Mas Zizia, siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nenek mau request lagu Begadang dari Roma Irama. Terus tambahan buat Boru Tambah dan pasangannya yang udah jarang disapa sekarang, bestinya Merana, katanya gitu. Terima kasih Azizia, Dangdut adalah kita. Oke Nenek Aal, terima kasih sudah mengirimkan pesan WhatsAppnya bersama Mama Haryati. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Azizia.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Malaikat Cinta di Barus.
0: Dengan Malaikat Cinta di Barus, apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik, gimana Kak Arjijia?
0: Alhamdulillah baik, sehat, jadi bisa ikut menyapa pendengar.
1: Amin.
0: Semua.
1: Amin, iya
0: di
1: Kak.
0: Di Barus gimana cuacanya siang hari ini?
1: Mantap banget Kak, mantap. Sangat mantap.
0: Mantapnya panas hujan?
1: Parah sih gak bilang, angin banyak Kak.
0: Oh angin banyak. Semoga tetap baik-baik aja ya, walaupun anginnya banyak, nggak kenceng-kenceng banget.
1: Iya, kan lagunya dari Titi Vera kak ya?
0: Dari siapa?
1: Titi Vera.
0: Titi Vera, judulnya?
1: Sedang-sedang aja.
0: Sedang-sedang aja. Oke, Zia cari, mau salam-salam buat yang lain?
1: Iya, salam. Ini kalau perdana ini kak?
0: Ini kalau penelpon keempat, kalau dari per request lagu udah yang keenam.
1: Oh iya. Yang kira-kira udah ikutan tadi ya, ini baru gak ikutan kak. Yang mau kita nanti kirim suaranya, yang di Turki. Salam saya selalu, buat Kak Azizia, tak bersikap sampai tuntas, rezeki banyak anak kak. Terima kasih kak ya.
0: Ya, sama-sama. Oke.
1: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, penelpon selanjutnya kami terima. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut dan kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke.
2: Okay. Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah aku baik. Bang Riko bagaimana?
2: Oh, kabar hujan.
0: Hujan. Ini hujan.
2: Deras hujannya.
0: Oh, deras hujannya. Tapi hatinya enggak sedang hujan kan?
2: Enggak, mengapa hujan di sini?
0: Ya berarti lagi mendung.
2: Di sana?
0: Di sini panas terik cerah.
2: Oh beda ya, kalau di sini deras sekali hujannya. Ya tetap semangat saja lah, biar hujan-hujan nih ya.
0: Oke, Bang Rika mau request lagu apa?
2: Itulah sambungan lagu yang pertama itu.
0: Apa itu?
2: Yang judulnya Jera.
0: Jera?
2: Iya.
0: Oke, mau salam-salam untuk yang
2: ada
0: lain? Jera ada dari les, dari siapa?
2: Dari siapa sih itu Dambil?
0: Sebentar. Ini ada dari Riza Umami, ada dari Lesti. Iya. Tapi tadi udah ada yang request lagunya Lesti, judulnya Angin.
2: Iya kan ku minta kan Jera, Jera Bercinta. Dari siapa ya? Oh si...
0: Jerawat Cinta. Apa?
2: Jera dari Rita Sugiarto.
0: Oh Rita Sugiarto. Okay.
2: Kalau nggak ada dari nanti dari Nur Halimah. Kalau nggak ada nanti dari LP Lida. Yang mana diambil?
0: Dari request Bang Riko aja deh biar ku carikan.
2: Dari Selfie Lida lah.
0: Selfie Lida, oke. Okay.
2: Kalau nggak ada nanti dari Nur Halimah.
0: Okay,
2: yang mana lah yang mau sih tu bikin untuk yang duo tu?
0: Oke.
2: Yalah buat semua-semua yang ikutan di Facebook, di WA lagi, salam kompa. Yang ikutan tadi, mau ikutan nanti salam kompa. Lagunya di bingkis ya. Bikin kepala panas ya. Ditunggulah suaranya ya, kepala panas ya.
0: Oke.
2: Iya, udah mau ikutan dia.
0: Siapa?
2: Kepala panas.
0: Kepala panas itu siapa?
2: Nanti akan tahu itu hanya nanti kalau ikutan dia. Oke. Okay. Tunggu ya, bukannya. Oh. Banyak kakak selamat tugas sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya, Dandut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Angin dari Lesti, ada lagu Begadang dari Roma Irama, ada lagu Sedang-sedang saja dari Fetty Vera, dan lagu Jera dari Selfie Lida. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: ceritakan. Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.

0: Raya. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, kita terima langsung penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Nak Wijija, menjelang sore.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Ini Nek Maulana.
0: Oh Nenek Maulana.
1: Jalan Cendrawasih.
0: Apa kabar Nenek? Halo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Nenek Maulana mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagu dari Nus Yunus.
0: Judulnya?
1: Judulnya Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, oke. Mau salam-salam untuk yang lain?
1: Buat yang baru turun. Selamat sore semua. Buat Nak Azizah, selamat tugas sampai tuntas. Pulangnya jati.
0: Siap. Terima kasih banyak, Nenek.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar. Kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Jayanyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini imut sekali, siapa namanya?
2: Ini nanti Tina di kantor, Kak Cici ya. Kak Cici apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kak Tina, Tina apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik juga. Biasanya sini cerita tentang karyam.
0: Oke, mau request lagu apa sih yang hari ini?
2: Request lagunya dari Bella Ustin aja ya Kak ya.
0: Judulnya?
2: FVT Mantra Cinta.
0: Boleh keras lagi gak?
2: FVT Mantra Cinta dari Bella Austin.
0: Oke, Mantra Cinta.
2: Iya, dari Bella Austin.
0: Oke, mau salam-salam untuk
2: kami abonnya Kak Cici yang ingin berpukul sampai tuntas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Untuk abonnya Bang Joni, Kak Widya, salam dulu Bang Laro, Bang Zeka ya. Dan buatnya itu tadi bertentur Nenek Maulana ya. Selamat siang, jelang sore. Buatnya Nenek Sandra juga, Kak Marana. Dan semuanya aja Kak Cici yang gak bergabung yang belum juga dapat salam selalu selalu semuanya. Sampai siang ya Kak Cici yang lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih Kak Cici ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, penelpon terakhir kami tunggu. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Bunda Jidia.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa ini?
3: Merana.
0: Oke, Kak Merana di Karo, apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Dari sehat, tadi sehat, namanya sehat, dipanggil.
3: Sehat-sehat selama-lamanya.
0: Amin. Tadi namanya dipanggil sama penelpon-penelpon dan yang pesan WhatsApp.
3: Oh ya, terima kasih banyaklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kak Merana.
3: Ya, terlebih-lebih lah Opung Rani ya, udah salam ya. Udah siapa aku kan? Aduh, makasih banyak Opung Rani ya.
0: Oke.
3: Okay. Request lagu lah Bunda.
0: Boleh.
3: Waktu kita udah mepet ini.
0: Iya betul sekali.
3: Lagu apalah? Dendam Kebencian.
0: Dendam Kebencian?
3: Yoi.
0: Oke. Okay. Dari ya. Revina Alvira ya?
3: Bolehlah, gak apa-apa ya. Okay. Salam-salamnya buatnya Bunda Zizia, selamat bertuka sampai tuntas. Terima kasih banyak telah mengangkat telepon dia sayang ya.
0: Yep.
3: Buatnya fans-fans yang lain, mohon maaf karena waktu kita udah mepet, gak sempat lagi salam-salam.
0: Siang
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bunda Zizia.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi penelpon terakhir kita di edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dan setelah ini akan Zia hadirkan kembali beberapa lagu requestan para pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Gadis Malaysia dari Yus Yunus, ada lagu Mantra Cinta yang tersisa, dan lagu Dendam Kebencian dari Revina Alvira. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut siang hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Perfect dari One Direction. One Direction. Dan pendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menyapa pendengar semua di beranda Asta Cita sore hari ini. Dan beranda Asta Cita sore hari ini kita menghadirkan UMKM Bicara nih pendengar. Dan di topik kita kali ini ialah pemanfaatan AI dan teknologi untuk UMKM. Pendengar, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Kehadiran artificial intelligence atau AI bukan lagi sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, pendengar. Bahkan teknologi ini sudah mulai merambah ke berbagai sektor termasuk dunia usaha kecil dan menengah atau UMKM. Nah, di segmen pertama ini kita akan membahas dasarnya terlebih dahulu, yaitu bagaimana perkembangan teknologi dan AI mulai masuk ke dunia UMKM, serta mengapa hal ini penting untuk dipahami oleh para pelaku usaha. Pendengar, UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi. Teknologi digital kini menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Mulai dari penggunaan media sosial, marketplace, hingga aplikasi pencatatan keuangan, semuanya dapat membantu operasional usaha menjadi lebih aktif. Nah, sementara itu pendengar, AI hadir sebagai alat bantu yang cerdas yang mampu mempermudah berbagai proses seperti pembuatan konten promosi, menjawab pelanggan secara otomatis, hingga menganalisis tren pasar. Jadi dengan memahami teknologi ini, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing. Dan di segmen selanjutnya, kita akan membahas lebih praktis seperti contoh nyata pemanfaatan AI dan teknologi yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku UMKM dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap bersama kami ya pendengar. Dan setelah ini akan kami hadirkan jeda hiburan lagu, lagu Seribu Kali dari Gia Indrawari. Ini requestan dari pendengar program 1 yang masuk melalui pesan WhatsApp, yaitu Suci dari Padang. Katanya lagunya dipersembahin untuk temannya, yaitu Asia dan Arya yang lagi berbahagia katanya. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert. Ia menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami di program Randa Astacita UMKM Bicara. Setelah tadi kita membahas tentang dasar terkait artificial intelligence atau teknologi AI yang masuk ke dalam dunia UMKM, kita akan membahas lebih praktis contoh nyata pemanfaatan AI dan teknologi yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku UMKM dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, sebenarnya penggunaan AI dalam UMKM ini tidak harus rumit atau mahal, banyak tools-tools sederhana yang bisa dimanfaatkan. Misalnya AI untuk membuat caption promosi di media sosial, atau ada juga aplikasi desain untuk membuat konten visual produk, chat otomatis untuk membalas pelanggan dengan cepat, serta aplikasi kasir digital untuk mencatat transaksi. Nah, selain itu pendengar, marketplace dan media sosial juga memberikan peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki foto, maksud kami tanpa harus memiliki toko fisiknya. Nah, yang terpenting adalah kemauan untuk belajar dan mencoba, karena teknologi akan sangat membantu jika dimanfaatkan dengan baik. Setelah kita bahas tentang contoh nyata apa aja sih produk-produk AI, teknologi AI atau tools-tools AI yang bisa dipakai dalam menerapkan UMKM dalam kehidupan sehari-hari, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan teknologi sekaligus tips agar pelaku usaha bisa mulai beradaptasi secara bertahap. Namun, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu terlebih dahulu. Kali ini lagu Cahaya dari Tulus. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Give Me Your Forever dari Zack Tabudlo. Dan pendengar, kembali kita kepada pembahasan kita di Beranda Asta Cita UMKM Bicara terkait topik kita pemanfaatan AI dan teknologi untuk UMKM. Pendengar, meski teknologi menawarkan banyak kemudahan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM, seperti keterbatasan pengetahuan digital, akses internet, hingga rasa takut mencoba hal baru. Namun hal tersebut itu bisa diatasi dengan langkah sederhana, seperti mulai dari hal kecil, misalnya promosi lewat WhatsApp atau media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, X, dan lainnya. Ada juga mengikuti pelatihan atau webinar gratis pendengar yang biasanya bisa kita temui di web-web atau pencarian internet. Kita juga bisa belajar dari sesama pelaku UMKM serta konsisten mencoba dan tidak takut gagal. Pendengar, kunci utama dari kesemuanya pembahasan kita tadi adalah kemauan untuk beradaptasi. Karena di era digital ini, mereka yang cepat belajar akan lebih mudah untuk berkembang. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita UMKM Bicara edisi hari ini 8 Juni 2026. Dari perbincangan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan AI dan teknologi dapat menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi khususnya bagi kita semua, utamanya bagi para pelaku UMKM untuk mulai berani melangkah ke dunia digital. Pendengar, Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari Beranda Asta Cita edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita UMKM Bicara edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah. Serta kami informasikan bahwa waktu asar akan dikumandangkan azan asar di pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bangun dong, udah siang tahu.
2: Kamu hari ini jadi pergi?
3: Kayaknya sih jadi.
2: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
3: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan buletin berita daerah sore. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya cuaca panas berkepanjangan, warga diminta untuk tetap waspada terhadap risiko kebakaran. Penyaluran bantuan pangan untuk dua lokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni mendatang. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Cuaca panas berkepanjangan, warga diminta untuk tetap waspada terhadap risiko kebakaran. Berikut laporan Deni Sihaan.
1: Rendahnya intensitas hujan saat ini dinilai sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran. Karenanya warga di Sibolga dan Tapanuli Tengah dihimbau untuk tetap waspada akan potensi terjadinya kebakaran. Himbauan itu disampaikan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Pinang Sori menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah ini. Melalui petugas perakirawan cuaca BMKG yang dihubungi lewat sambungan telepon kemarin mengatakan intensitas hujan saat ini semakin turun dibanding bulan-bulan lalu. Hal ini membuat suhu semakin meningkat dan menyebabkan rawan peristiwa kebakaran.
2: Melakukan BMKG, jumlah curah hujan berkurang dalam bulan sebelumnya. Ya, kalau himbauan, ya perangin pembakaran sampah gitu loh Bang, menghindari kebakaran.
1: Selanjutnya Dewi juga meminta warga untuk menghindari kegiatan yang dapat memantik terjadinya peristiwa kebakaran seperti membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah di kaki pebukitan serta kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Deni Sihaan melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni mendatang. Berikut laporan Muaf dan Jega.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik menyebut, penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus dua alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
4: Bahwa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 tetap kita salurkan. Sudah kita informasikan, saat ini ada penyaluran di Sibabangun dan Sokam. Estimasi kami mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hambatan nanti di minggu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Apapun tidak selesai penyaluran, kami tetap ditugaskan sampai 30 Juni ini selesai penyaluran untuk kapal boleh terkaya. Untuk penyaluran langsung dua lokasi, lokasi Februari dan Maret.
5: Februari Maret.
4: Langsung sekali penyaluran dia. Kami sudah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk Kecamatan Pandan dan Saruri akan terselesaikan.
3: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
4: Untuk kendala saat ini, tidak ada kendala yang signifikan. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran itu beras kami di Bulog itu ada indikasi hamanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan tertentu, jadi kami melakukan perawatan kualitas itu berupa pemigasi di gudang. Itu kurang lebih memakan waktu satu minggu. Sehingga penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei tertunda.
3: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Famoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Famoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Banyak lulusan SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat sulitnya ekonomi. Diprediksi menjadi penambah angka pengangguran. Laporannya disampaikan Deni Sihaan.
1: Angka pengangguran baru di Sibolga dan Tapanuli Tengah pada tahun ini diperkirakan akan bertambah. Pertambahan angka pengangguran itu tidak lepas dari banyaknya jumlah lulusan SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi

0: Dengan sejumlah dunia usaha dan industri. Hal itu dilakukan guna menghindarkan lulusannya untuk tidak menjadi tenaga penganggur ketika tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Denny Sihaan melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, seorang peternak di Kota Padang Sidimpuan sukses membudidayakan burung murai batu dan meraup pundi-pundi rupiah puluhan juta setiap bulannya. Rizky menurunkan laporannya.
2: Bermodalkan hobinya memelihara burung murai batu kicau, seorang peternak nekat untuk membudidayakan burung murai batu Sumatera di pekarangan rumahnya yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan sejak tahun 2021 lalu. Kerja keras peternak murai batu bernama Arman Fauzi ini pun membuahkan hasil pada tahun 2025 lalu. Setelah terus-menerus belajar untuk membudidayakan burung kicau bernilai ekonomis ini. Saat ini, Arman memiliki 7 ekor betina indukan dan 2 ekor jantan dewasa yang mampu menghasilkan 20 anakan murai batu per bulannya. Tidak main-main, Arman menjual 1 ekor anakan murai batu berusia 2 bulan dengan harga 1,5 juta rupiah per ekor. Murai batu hasil ternaknya pun laris manis lantaran menjualnya secara online maupun offline melalui berbagai platform media sosial miliknya sehingga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Arman Fauzi mengatakan rahasia beternak burung murai batu ini adalah makanan dan perawatan kandang. Untuk makanan sendiri, Arman terlebih dahulu memberi vitamin kepada jangkrik yang akan menjadi santapan murai batu miliknya. Untuk kandang sendiri, Arman selalu membersihkan kandang setiap hari agar murai batu ternaknya tetap dalam kondisi prima.
3: Pengalaman saya kan untuk kesulitannya ya di pakannya aja, Bang.
4: Oh, pakannya, Bang. Bisa Bang jelaskan, Bang, apa saja perawatan yang diberikan, Bang, untuk tiap harinya, Bang, untuk murai batu ini, Bang?
3: Terutama jangkriknya harus yang sehat ya, Bang. Kita kasih makan dulu jangkriknya, baru kita kasih ke burung. Untuk saat ini, ya, karena kita lagi promosi, kita jual di 1,5.
4: Oh, itu untuk anak-anak usia berapa, Bang?
3: 2 bulan, Bang.
4: Oh, untuk anak-anak usia 2 bulan, Bang.
2: Saat ini penjualan burung kicau berekor panjang ini telah menembus pasar di luar Provinsi Sumatera Utara, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, Pancasila belum diterapkan dalam keseharian. Menjadi topik komentar kami sore ini yang selengkapnya disampaikan Denny Sihaan.
0: Pendengar, pada tanggal 1 Juni lalu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita menyadari peringatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus menggaungkan ideologi Pancasila. Kita pun harus mengakui upaya membumikan Pancasila terus dilakukan oleh pemerintah. Di dunia pendidikan misalnya, pengenalan Pancasila sudah ada sejak tingkat taman kanak-kanak agar Pancasila tidak hanya sekedar hafalan, tetapi selalu menancap dan bertahan dalam diri rakyat Indonesia sepanjang hayat. Tetapi pada kondisi belakangan ini, sepertinya terjadi pergeseran pola dan perilaku. Pancasila lebih cenderung dijadikan hafalan, sebab faktanya perilaku kita sehari-hari kini sudah semakin membelok dari makna hakiki Pancasila. Dan ironisnya, perilaku yang tidak Pancasilais itu banyak terjadi di ruang publik yang dipertontonkan oleh oknum-oknum dari kalangan pejabat pemerintah, pejabat negara, elit politik maupun tokoh publik. Praktik korupsi misalnya menjadi salah satu bentuk dari tidak melekatnya Pancasila dalam perbuatan. Belum lagi jika kita berbicara soal perilaku para pengagung strata sosial yang sering bersikap sesuka hati terhadap rakyat dari golongan kelas bawah. Semakin menunjukkan sikap dan perbuatan belum Pancasilais.

Pancasila tidak melekat menjadi karakter. Kalau kondisinya masih terus seperti ini, inilah yang membuat Pancasila tampak hanya sekedar slogan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yang hanya terasa manis saat diucapkan tetapi sulit untuk dijalankan. Peringatan hari lahirnya Pancasila pun masih sekedar seremonial. Karenanya, banyak kelompok-kelompok yang berusaha menggoyang ideologi luhur itu. Kondisi inilah yang semestinya disadari seluruh elemen bangsa, terkhusus pejabat pemerintah, pejabat negara, dan tokoh publik. Sebab kini kita mengalami keminusan sosok-sosok yang melakoni Pancasila, yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan mereka. Kita sering melihat kampanye-kampanye toleransi, tetapi di sisi lain, keadilan dan kemanusiaan masih belum ditegakkan secara setara. Keteladanan melakoni Pancasila lah yang saat ini paling dibutuhkan. Bukan pula melakoni setengah-setengah atau sebagian nilainya. Apalagi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cuaca panas berkepanjangan, warga diminta untuk tetap waspada terhadap risiko kebakaran. Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey,

0: mau gosip nih.
1: Jangan Bu, gak baik ngomongin orang.
0: Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Two, one, go.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Mundur Perlahan dari Nyoman Paul. Dan pendengar, Azizyah Khurfatul Jannah di sore hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi, kali ini dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Yang ini viral lagu I Saw Speed Champion masuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, YouTuber ternama I Show Speed mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi FIFA Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar penggemar sepak bola. Lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu tersebut menempatkan I Shall Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang turut meramaikan proyek musik terbesar FIFA tersebut. Sejak dirilis, video musik Champion berhasil menarik perhatian publik. Video tersebut langsung mencatat jutaan penayangan di YouTube dan terus dibagikan di berbagai platform media sosial oleh penggemar. Video musik Champion diproduksi di Miami dengan konsep yang kental dengan nuansa sepak bola internasional. Dalam video tersebut, I Shall Speed tampil di berbagai latar yang terinspirasi stadion sepak bola dikelilingi bendera dari berbagai negara peserta. Menariknya, sepanjang video I Shall Speed juga terlihat mengenakan jersey timnas Portugal milik Cristiano Ronaldo. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat dirinya selama ini dikenal sebagai salah satu penggemar terbesar atau fans fanatik Ronaldo di dunia maya. Berbeda dari lagu-lagu turnamen sepak bola biasanya, Champion hadir dengan tempo cepat dan energi tinggi. Lagu tersebut menampilkan perayaan terhadap negara-negara peserta Piala Dunia dengan irama yang dirancang untuk membangkitkan suasana stadion. Popularitas lagu itu akhirnya menarik perhatian FIFA melalui media sosial resminya. FIFA memberitahu I Shall Speed bahwa Champion resmi dimasukkan ke dalam daftar lagu Piala Dunia. Melalui unggahan yang dibagikan di YouTube, YouTuber berusia 21 tahun itu terlihat melompat di atas tempat tidurnya merayakan kabar tersebut. Ia juga melakukan selebrasi khas Hugh yang identik dengan Cristiano Ronaldo. Bagi I Shall Speed, pencapaian ini menjadi momen istimewa karena menggabungkan sepak bola dan dunia hiburan digital. Selama beberapa tahun terakhir, ia aktif menghadiri berbagai pertandingan sepak bola dan membangun hubungan dengan sejumlah pemain bintang dunia. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia yang dapat kami sampaikan dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bahagia Lagi dari Piche Kota. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Selamat sore pendengar program 1 RRC Bolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu film favorit dari Sheila on Seven. Dan pendengar Azizia masih bersama pendengar semua dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Kali ini FIFA umumkan 18 lagu dalam album resmi Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Seluruh lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Sebelumnya sejumlah lagu telah lebih dulu dirilis secara global seperti Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals, and Game Time. Kini FIFA mengumumkan susunan lengkap album dari musisi-musisi ternama berbagai benua dalam kolaborasi besar untuk pertama kalinya. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan album tersebut menghadirkan kombinasi antara musisi papan atas dunia dan talenta baru. Menurutnya proyek ini dirancang untuk menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan sepak bola. Album resmi Piala Dunia 2026 juga disebut sebagai salah satu proyek budaya terbesar yang pernah dibuat FIFA. Kehadiran musisi dari berbagai latar belakang, bahasa, dan tradisi musik diharapkan mampu mencerminkan karakter bola yang dimiliki turnamen tersebut. Berikut daftar lagu yang terdapat dalam album FIFA Piala Dunia 2026. Yang pertama ada Goals dari Lisa, Anita, dan Rema. Yang kedua ada Game Time, Future, dan Tila, Illuminate yang dibawakan oleh Jessie Reyes dan Eliana. Echo dibawakan Daddy Yankee dan Sensi. Por Ella dari Los Angeles Azules and Belinda. Keenam ada Three Nation, 21 Savage, Nata Keno, and French Montana. Yang ketujuh ada No Place Like Home dari Major Lazer, Nelly Furtado, dan Davindo. In the Stars Remix dari The Rolling Stones. Xiaomi dari Aira Star dan Lato. Mi Mexico Lindo dari Alejandro Fernandez. Blessings dari Stormzy, Friday and Angel. Energy dari Avamax and Bia. Lighter dari Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu Sir-Sir dari Nora Fatehi, Vega Dream, and Saint Joy. Lagu Partidazo dari Daniel Ocean. Lagu Champion dari I Shall Speed. Lagu Love Always Wins dari Segi, Kemafung, and Zema. Dan yang terakhir di nomor 18 ada lagu Die Die dari Shakira dan Burna Boy. FIFA menegaskan album ini bukan sekedar kumpulan lagu pengiring turnamen. Pendengar, proyek tersebut menjadi wadah kolaborasi global untuk menciptakan karya yang mempresentasikan semangat sepak bola sebagai bahasa universal. Menariknya, FIFA juga memastikan akan ada kolaborasi dari lagu-lagu baru yang dirilis. Dan sepanjang berlangsungnya Piala 2026, dengan demikian album ini akan terus berkembang seiring perjalanan turnamen. Jumlah lagu dan album tersebut secara langsung dalam rangkaian countdown concert yang akan digelar di Mexico City, Toronto, dan Los Angeles. Beberapa lagu juga dijadwalkan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di 3 negara tuan rumah. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami kabarkan dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Langit Abu-Abu dari Tulus. Selamat mendengarkan.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: biasa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu tak

Baik, selamat sore mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Semua Aku Dirayakan dari Nadine Amizah. Dan pendengar, kembali Azizi Akhrufatul Jannah hadir di sore ini dengan informasi masih seputar Piala Dunia 2026. Kali ini hitung mundur Piala Dunia 2026. TVRI pastikan kesiapan hampir 100%. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Chief Editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta pada hari Senin 8 Juni 2026. Kansong menyebut TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran, salah satunya dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar itu. Kansong menambahkan persiapan mencakup dari sisi peralatan, teknis maupun sumber daya manusia. Meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun ia menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia. Persiapan lain yang dilakukan TVRI antara lain adalah menyediakan host dan komentator saat pertandingan berlangsung. Terdapat 6 host dan sekitar 50 orang komentator yang disiapkan dari kalangan wartawan, pengamat sepak bola, hingga praktisi. Selain itu, pendengar, TVRI juga dipastikan akan menggelar sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung. Mereka juga telah berkomunikasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, serta Sekretariat Negara untuk mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026, TVRI berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu akan digelar mulai 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, saya Aziziah Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua. Sampai jumpa di edisi lainnya, namun tetap bersama kami pendengar, karena hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Johnny Sihombing, yang sudah menyiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya yang bisa pendengar semua nikmati di program 1 RRI Sibolga pastinya. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kita biarin aja gitu.
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
0: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Alright, so here we are, one of the elephants.
7: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
6: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN.

0: itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
1: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
2: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
1: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
4: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
6: Usulan peran Kemendikbud Ristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
5: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
8: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
9: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
8: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
11: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
10: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
12: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
10: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro3RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
15: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
16: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
15: Sementara itu kloter 7 di Embarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hanadi Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
17: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk dilakukan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
15: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Embarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Embarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak

0: jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
1: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang satu wafat menjalankan dunia di sana dan yang satu yang berjumlah di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
5: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
6: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
5: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
7: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
5: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
8: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan.

0: Dan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
0: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
0: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti berita sentral dari program 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Untuk sajian acara Sibolga malam ini bersama saya Joni Siombing akan temani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi ke ruang dengar Anda, kami masih hadirkan serangkaian ragam informasi menantikan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya. Selamat malam, Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga mendengarkan kami melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz dari Kota Sibolga. Menyapa Anda, salam Oido Sana dan Horas, selamat malam. Lagu kami hadirkan.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Selamat malam pendengar. Untuk malam hari ini Ruang Rindu hadir mengisi ruang dengan Anda bersama saya Johnny Siombing akan menemani Anda sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar Ruang Rindu, kami persilakan Anda bergabung dan berpartisipasi di jalur telepon 0631225 06. Kembali kami sampaikan jalur telepon yang kami buka 0631225 06. Oke, untuk Anda ingin bergabung bersama kami malam hari ini untuk Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
1: Merana, Kak Jun.
0: Merana. Merana di mana, Merana?
1: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat.
1: Di
0: mana?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Rumahnya di mana sih? Atau daerahnya misalnya gitu?
1: Daerah mana? Jauh, Kak.
0: Daerah jauh? Ada yang namanya daerah jauh? Sibolga, Tapanuli Tengah gitu mungkin?
1: Tapanuli Tengah,
0: oke. Lebih tepatnya di kecamatan?
1: A?
0: B? Di kecamatan mana gitu?
1: Kecamatan K?
0: B? Kecamatan Karo.
1: Kecamatan Karo.
0: Jadi kecamatan mana?
1: Di kecamatan Kak Joni.
0: Mm-hmm.
1: Beras Tagi. Ya.
0: Oh gitu. Oke dah kalau udah nggak nyambung Bang Joni ini.
1: Apa kabarnya?
0: Kabar baik. Kalau Merana gimana?
1: Katanya lagi.
0: Iya, kemarin ada insiden.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Tapi udah lebih baikinnya sekarang meskipun masih di bawah-bawah gitu.
1: Iya, syukur alhamdulillah.
0: Apanya yang syukur?
1: Enggak, maksudnya syukur lah udah sembuh.
0: Oh, gitu. Gue pikir syukur cuma.
1: Kan dibilang Pak RT kan jangan bawa negatif.
0: Oh, gitu. Idi. Hidup Pak RT. Hidup Pak RT. Oke dah.
1: Masih sempat rekes lagi ya Kak Joni ya?
0: Masih.
1: Berlalu demi dirimu.
0: Oh, berlalu demi dirimu.
1: Ya.
0: Oke. Tadi Bang Joni pikir ku puber katanya.
1: Astagfirullah. Allah, hati, ya Allah.
0: Pengaruh ini yang baru sembuh itu.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Janganlah berlarut-larut.
0: Jadi masuk dia.
1: Kan sudah saya doain, ya Allah sembuhkanlah penyakit Kak Joni itu. Angkatlah penyakitnya itu, hanya Engkau yang bisa mengangkatnya ya Roh.
0: Amin.
1: Nah itu.
0: Ku berlalu demi dirimu ini yang nyanyikan Ai kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tidak tahu.
0: Ya Allah.
1: Namanya penyiar gitu ya. Siapa dulu ya kan ha?
0: Widi. Pak RT.
1: Siapa dulu ya kan ha? Ini diombing dong.
0: Hidup Pak RT. Apa hubungannya sama Pak RT? Oke dah.
1: Iyalah. Aduh. Buatnya seram-seramnya buatnya Kak Jomin cuma berdua sampai tuntas ya Kak ya. Semoga nggak ada lagi penyakitnya, sembuh ya Kak.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Iya. Nggak lupa juga ada Kak Lurut di Lumbang Hasundutan.
0: Hasundutan. Hasundutan.
1: Di Lumbang
0: Hasun.
1: Hasun.
0: Dutan.
1: Du.
0: Tan.
1: An.
0: Hasun.
1: Ha.
0: Dutan.
1: Ha, sun, du, tan.
0: Ah, itu.
1: Ha, sun, du, tan. Maafkan diriku, Kak Lim. Lebih baiklah kalau ku sapa dia ku salam. Yeah. Ada Kak Luhut di rumahnya, gitu. Meski enggak di rumahnya. Maafkan diriku, Kak Luhut, ya. Karena aku bukan Batak Toba, gitu.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Batak apa dong, Batak India?
1: Bukan, Batak pesisir, Ambo.
0: Oh, kirain Batak India tadi.
1: Allahu Akbar. Kabar Allah. Ada juga Aduh, ada Angku Wahyu, ada juga Bang Ari Tonang Mela Satu ya kak ya. Ada juga Rahma di Pekanbaru, Mama Haryati, Malaikat Cinta. Buat yang mau ikut nanti ditunggu suaranya lah kak Jambi.
0: Siap.
1: Buat nyapa bang, selamat bobok ya.
0: Makasih. Ada aja.
1: Aduh. Karena waktu satu jamnya kan ya kan kak.
0: Iya benar.
1: Iya. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kak Jon.
0: Iya baik, terima kasih untuk Merana. Sebenarnya itu password salah loh. Yang harus itu yang ngomongin itu selamat malam ruang rindu itu Bang Joni, kemudian yang penelpon baru jawab ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kalau yang tadi itu kepanjangan, ngapalinnya enggak gampang itu. Oke, penelpon yang berikut, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Lagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Domino Menelu dulu Sanggul.
0: Panjang umurnya ya.
2: Siapa yang apa?
0: Yang barusan yang nyebut Bang ya. Merana bukan?
2: Apa?
0: Oh Bang Luhut ya, Bang Luhut ya, beda ternyata. Antara Bang Ingot dengan Bang Luhut, ut-utnya itu agak bingung kita gitu.
2: Iya.
0: Silakan Bang Ingot. Silakan Bang Ingot.
2: Apa Bang Bidi ya, bersilah. Sehat pun enggak ditanya bagaimana.
0: Kabar sehat.
2: Kalau nanti kalau masuk orang garis, lamanya ngomong kalau laki-laki masuk. Oke, Pak. Ya, Bang Ingot. Kalau cepat-cepat dia kan, kalau laki-laki, kalau nanti masuk cewek. Berapa jam pun bisa ngomong kan?
0: Kayak laki-laki kok Bang Ingot.
2: Iyalah.
0: Ada aja, oke dah.
2: Iyalah. Masih ya Bang Bidi.
0: Sudah lebih baik, tapi ibu buat dobe.
2: Nah ibu buat sahih nih.
0: Sahih nih. Ada.
2: Nah ibu buat pak dari ibu buat dobe.
0: Oh dah, sahih dari pak nani kan? Ada aja.
2: Dagi Bang Bidi.
0: Hobi. Lubat teruan.
2: Lubat teruan.
0: Siap.
2: Siapa apa? Iro.
0: Daong. Ido.
2: Nababat.
0: Iya.
2: Nababat. Ya kan?
0: Ido.
2: Darah.
0: Silakan Bang. Kami berbira.
2: Silakan.
0: Lagu apa kita Bang Ingot?
2: Tak ingin sendiri. Alah, gara-gara di sini datang hujan. Gara-gara.
0: Oh gitu?
2: Iyalah belum tak dari kedinginan aku. Tak ada kawan.
0: Bahaya. Hai kawan-kawan, silakan.
2: Ada lagu Bang Bidi?
0: Ada.
2: Oh, salam-salam daya Bang Bidi ya.
0: Iya.
2: Bang Luhut ya. Tahan, baru ada murutan negara gitu dibuat.
0: Iya.
2: Ada yang kita modus. Baru ada yang kemenang waktu Goma, Mama Haryadi. Baru ada kamu cinta ada kenyataan. Ada Benny Jod. Kok dirimu Bang Benny?
0: Iya Bang Ingot.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat. Ada
0: aja emang ya.
2: Masuk ma anong anak borui asal ini kau makanai.
0: Inang juta. Mahon na hiya bini.
2: Hey doda. Gaho na betu kusu kusu.
0: Dagta persoal ya bini.
2: Hey doda.
0: Aduh. Oke dah.
2: Oke lah Bang Bidi ya,
0: iya.
2: Termasuk nanti orang ya. Oke lah, buat dirimu selamat bertugas sekali lagi ya Bang Bidi ya.
0: Terima kasih Bang Ingot.
2: Oke lah, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Bidi.
0: Terima kasih Bang Ingot. Ada Bang Ingot Manalu, pilih lagu dari Dian Pisesa. Silakan Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, jalur telepon masih kami buka. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam kembali.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan yang bisa masuk sesuai dengan amal dan perbuatannya.
0: Inang jo uma-uma. Ido kan uma-uma dok kan?
3: Ido buru-buru sih.
0: Adanya mama-mama laki-laki. Aduh. Oke, dengan itu baru tambahkah ini?
3: Iya, betul sekali. 100 untuk itu berutang jadi 300.
0: Aku udah kini itu udah daftar itu. Oke dah.
3: Itu.
0: Oi.
3: Sudah kering bajunya Opung Pio yang di belakang itu, yang di hanger itu.
0: Inang. Ngiri malah aku nehwan sudah ibe di si biji.
3: Enggak. Masih dia nyanyi keluar dari kamar mandi. Anduk masih dipegang-pegang, yang enggak pakai baju, dia habis bajunya.
0: Bajunya apa ibu di depan ini kan? Ijo umur dope.
3: Ijo umur bajunya habis sih.
0: Ada. Itu ada yang komen juga, dia bilang gitu. Aku bukan fokus sama suaranya, fokus sama bajunya. Sini ku gosok.
3: kalau menurut aku bukan gitu toh. Biar yang dihanger yang basah itu di situ, pergi itu ke toko. Di toko kan banyak baju.
0: Oh gitu pula, iya?
3: Iya.
0: Nanti ku kirim nomor rekeningku sama itu ya?
3: Maksudnya gini
0: Oh, ku pikir disuruh belanja.
3: Iya, dengerin dulu. Iya, belanja itu nanti.
0: Iya.
3: Kan itu kan uang banyak.
0: Amin.
3: Utang gak ada. Gaji bulan kemarin masih di situ.
0: Besok udah mau gajian lah.
3: Gajian. Makan terancam.
0: Ai didi ada persilat nyon ni kan.
3: Ya sega mah rusak dah bukti jo.
0: Nah, dah aja. Oke dah, silakan Dita.
3: Aku mau minta tolong ya, Tok.
0: Apa itu?
3: Kalau itu ketemu dengan Opung Pio, bilangin dulu ya.
0: Apa gue bilang?
3: Jangan sekali-kali pergi ke dapur rekaman kalau enggak pakai baju.
0: Kalau mersawang-sawang boleh.
3: Mersawang-sawang pun enggak boleh soalnya. Oh. Kita mendengarnya lagunya, tapi fokusnya kita menengok postur badannya.
0: Gami terbagi dua nih.
3: Iya, nggak fokus kita mendengar lagunya.
0: Bayak.
3: Kuping mendengar lagunya, matanya menengok badannya.
0: Gak pedang jelas nih.
3: Ya itu dia. Itulah pesanku sama itu. Ya bilangin sama Opung Pio kalau ketemu ya.
0: Siap itu tak sampaikan sama si Opung Pio ya.
3: Iya.
0: Bagaimana?
3: Kita request lagu itu.
0: Lagu apa itu?
3: Aku mau request lagu Salahkah Aku Mencintaimu.
0: Yang menyanyikan siapa?
3: Itulah gak tahu aku. Opambres.
0: Pambres.
3: Iya.
0: Salahkah aku
3: mencintaimu?
0: Pambres ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Ada.
3: Ada kan?
0: Iya.
3: Ya, untuk disalamlah dulu ya.
0: Iya.
3: Untuk nenek-nenek yang Jabiri itu ditunggu suaranya. Udah komen dia itu.
0: Apa lah sekarang ini bilang gitu ya kan?
3: Di komennya aku. Lama-lama lah kalau di situ dengan Pungpia itu. Biar jangan bisa aku masuk katanya.
0: Inak tahe.
3: Jadi ku bilang, ku barang juga.
0: Iya.
3: Mumpung aku bisa masuk, kasihan deh lo, ku bilang.
0: Ada aja emang.
3: Ya untuk Nenek Aal juga lah ya.
0: Mm-mm.
3: Untuk Pak RT. Untuk si Ingot Manaru tadi.
0: Iya.
3: Untuk siapa lagi? Untuk semua-semua lah pendengar setia kita.
0: Mm-hmm.
3: Untuk itu selamat bertugas lah ya.
0: Terima kasih.
3: Jangan lupa sampaikan kirim salamku untuk Opung Pio.
0: Acep Opung Pio kita sampaikan nanti. Oke. Okay.
3: Itu BJ selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Itu. Ya.
0: Oke, okay, pelan-pelan itu.
3: Enggak hujan di sini, enggak terpleset itu. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
3: Lagu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Itu baru tambah pilih lagu dari Panbers. Oke, okay. Sudah 3 lagu ada di tangan kita. Kita terima penelpon berikutnya lagi. Ini banyak yang berpikir kalau tiga lagu di tiga penelpon gak terima lagi penelpon keempat. Ini ku terima dulu penelpon keempat. Silahkan berburu penelpon keempat. Siapa yang berhasil bergabung untuk penelpon keempat malam hari ini, 0631225 06, masih terbuka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di Ruang Rindu. Silahkan slot kosong, buru. Siapa lagi yang mau pengen bergabung? Widi, siapa yang beruntung ini ya? Siapa yang beruntung? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dari Aritonang.
0: Pak Aritonang? Yang di mana ini Pak Aritonang? Yang di Sibolga. Oke, silakan Pak Aritonang.
2: Ya, mau break lagu dulu.
0: Lagu apa itu Pak Aritonang?
2: Lagu Oh Ibuku dari Titik Sandora.
0: Oh Ibuku dari Titik Sandora. Siap Pak Aritonang, buat siapa lagunya nih Pak Aritonang?
2: Oh, dari inilah Menyat Purtatu dari Sibolga. Salam sama Burtamba, Burtamba, Burtamba, merah.
0: Iya.
2: Sama oh, ketandang burung ini namanya.
0: Kabut cinta.
2: Iya, persinabu itu ya.
0: Persinabu. Oke.
2: Semoga sehat semua ya.
0: Amin, amin, amin. Makin hilang suaranya Pak.
2: Iya, mau apa ini, mau
0: menuju tidur.
2: Ini yang menuju tidur.
0: Ada aja.
2: Ya, dalam malam memori lagu.
0: Malam kembali Ruang Rindu, baik. Kita hadirkan lagu yang Anda pilih. Kita awali dari Ayi, Prime Harmony, Ku Berlalu Demi Dirimu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila

0: Pancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Pendengar, masih kami tunggu partisipasi Anda untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi lagu memori. Gimana sih maksudnya? Lupa sendiri Bang Juni ya. Oke, silakan Anda bergabung bersama kami. Kami masih tunggu partisipasi Anda. Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Seiring kami pilih juga lagu-lagu yang semoga bisa menghibur buat semuanya. Dan seperti halnya lagu yang berikut kami pilih untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mendengarkan Ruang Rindu. Selamat mendengarkan, ini lagu dari Bang Juni aja dah. Oke, lagu yang kita pilih Bunda ya, Bunda dari BGC Ombing. Selamat mendengarkan.

0: Oke, selepas ini kita buka kembali jalur telepon 0631225 06. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Pertanyaannya, ini opung gaul atau Pak RT?
1: Malam ini Pak RT.
0: Pak RT. Silakan Pak RT. Malam ini Pak RT.
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Oh iya, yang udah naik tadi ada juga sebagian yang udah ke Semarang ya.
0: Ada, kok tahu?
1: Apalagi yang perdana tadi, oh udah ke Semarang betul itu.
0: Kok tahu?
1: Ya tahu lah dengar suaranya tadi.
0: Bayar.
1: Kasihan deh gue.
0: Bisa aja ya.
1: Oh iya, request lagu ya.
0: Lagu apa itu ya?
1: Apa ya? Apalah tadi lagunya?
0: Merpikir. Ada aja. Ketemu?
1: Ada, tunggu dulu.
0: Inang jutanya Bang Ba.
1: Juli, apa?
0: Julius.
1: Enggak, apa... Apa gini sayangnya, lupa tadi judulnya.
0: Ah, gimana tuh?
1: Kau panggil aku papa.
0: Kau panggil aku mama. Itu di lagu dangdut, bukan di Ruang Rindu. Romeo dan Juliet itu.
1: Romeo dan Juliet, dia betul.
0: Iya.
1: Besok lah kita minta itu ya.
0: Siapa? Besok gak datang dulu aku, Pak.
1: Dari ini segi arti aja deh.
0: Yang judulnya?
1: Di sini aku menanti.
0: Inang, hacik nih.
1: Kita baru di tengah kutub.
0: Ide.
1: Ya, waktu program kemarin kan ada berpasangan, Bang.
0: Iya.
1: Ada berpasangan. Siapa sih bunga berpasangan dengan apa? Almarhum ya, Ompu Valentino.
0: Oh, ha.
1: Kasihan dulu.
0: Baik. Oh, aku dah.
1: Almarhum kok jadi pasangan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, apalagi si baru tambah yang dia apa itu dibilang si merana yang didorong tanggul itu.
0: Iya.
1: Ya, ada udahlah. Baru tambah.
0: Oke dah.
1: Oke deh. Dalam saya semuanya ada tadi siapa ya? Siapa di Mela itu, di Mela?
0: Pak Aritonang.
1: Pak Aritonang, salam persahabatan ya.
0: Iya.
1: Apalagi Angku Wayu, mana suaranya Angku Wayu?
0: Ayo Angku, kamu pasti bisa.
1: Ayo Angku, di Merana udah naik Angku.
0: Angku mana?
1: Iya. Oh iya, yang ini seru nih, mana suaranya deh?
0: Lagi berjuang dia?
1: Oh iya. Kangen suara mendengar suaranya deh.
0: Baya. Ada aja.
1: Oke deh, untuk semuanya salam sehat, dibagi rata ya.
0: Yoi.
1: Jangan ada yang besar, jangan ada yang kecil, dibagi rata.
0: Yoi. Bagi rata ya. Oke dah.
1: Oke deh.
0: Iya.
1: Buang Bang Joshua ini ya, Joshua Jombing.
0: Tambahi.
1: Oh pria jujur dong.
0: Ujuh. Bisa aja emang pakai pelik ini ya.
1: Terima kasih lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Satu penelpon terakhir masih kami nantikan. Yang masih pengen berjuang. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam. Panjang umur ya. Langsung. Aduh, langsung dia. Oke, sehat kabar Angku Wahyu? Sehat kabar Angku Wahyu? Sehat kabar?
2: Kabar, ya lagi capek kok.
0: Ah, lagi capek ya? Pijitin kak.
2: Naik gunung, turun gunung.
0: Baya, sama kita.
2: Iya.
0: Lagu apa kita Angku Wahyu?
2: Dari Ahmad Jais aduh.
0: Ahmad Jais yang judulnya?
2: Lupa pula judulnya.
0: Kata-katanya ataupun setidaknya liriknya seperti apa?
2: Liriknya hatiku kau curi kini.
0: Kasihku kau?
2: Hati.
0: Oh, hatiku.
2: Kau bawa pergi bersama.
0: Hatiku apa tadi? Hatiku gimana tadi?
2: Hatiku kau curi kini.
0: Oh, kau curi kini.
2: Kau bawa pergi bersama.
0: Oke, kau pergi tanpa relaku ya?
2: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya. Yang versi Ahmad Jais atau yang versi kenapa? Hah? Kenapa Pak? Kenapa Angku Wahyu? Ah, silakan.
2: Tadi lah ya.
0: Iya.
2: Ini Pak Jadi.
0: Iya betul. Kabar baik, cuma masih merasakan pegel-pegel di kaki.
2: Di kampung kami ada juga berjam.
0: Oh iya ya. Salam buat dia kalau ketemu Pak Wahyu, bilang dari si Homping apa ramu.
2: Jadi bisa lah malam begitu kan juga panggil ya kan.
0: Iya.
2: Malam ini.
0: Ada aja.
2: Allah. Okay. Ya buatnya. Tak berada. Dan terima kasih banyak lah ya.
0: Oke, siap.
2: Ada kan lagunya?
0: Ada dong. Memori lewat lagu. Baik pendengar, kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Dan kembali besok malam kita kembali di Ruang Rindu episode berikutnya. Dan selamat malam untuk semuanya. Dua lagu terakhir ini kita bingkis untuk Anda yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, ditunggu besok ya. Meskipun di ujung lidah udah pengen mengatakan, kasihan deh lo gitu. Oke, selamat mendengarkan. Ini Sugiharti dan juga ada Ahmad Jais.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengatakan acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul

0: 1.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri sendiri karya Mutia Sayekti adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni

0: di mana berbagai pihak saling aku saling mendukung demi Indonesia Raya Merdeka. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating atas sampir dolam adik nak dormi di nembah.

renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini. Selasa 9 Juni tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan

0: Tetangga, ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah dalam kesempatan hari ini, ketika kita telah dipertemukan pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci ketaatan kita dan ibadah yang kita selenggarakan merupakan bagian dari hebatnya Allah menolong orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan ia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia memuji kecuali adalah Allah. Dan kita berharap dengan untaian pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan seorang Rasul yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan selaku manusia sebagaimana kita selaku manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi contoh yang tidak perlu bagi kita mengkorek-korek contoh yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya dan antum diperintahkan untuk mencintainya. Dan mencintai bukan hanya menjadikan kita fasik berselawat kepadanya, tetapi yang paling penting di dalam kita mencintainya adalah bagaimana kita mengikuti setiap inci kehidupan yang telah dilihatkan dan telah dicontohkan oleh beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang ketika telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya memuji bagaimana keindahan akhlaknya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi, hakikatnya terletak bagaimana kita mengikutinya. Semoga kita senantiasa berselawat kepadanya, diiringi dengan ikhtiar tanpa henti dan tanpa cuti, untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak perlu bagi kita mengkorek-korek dan mengais-ngais dari kehidupan selain dari kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah salat Jum'ah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada sebuah hadis yang patut untuk saya sampaikan di dalam kita memulai khutbah dalam kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang kiranya mampu menjadi taksir dan mampu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umatnya Nabi SAW. Hadis ini datang dari riwayat Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Arab yang sering kita terjemahkan dengan laki-laki Badui, tidak punya tempat tinggal secara menetap kecuali mereka tinggal di atas-atas gunung dan lereng-lereng gunung. Fa aslama fa amana bihi wa tabahu, kemudian dia berislam, kemudian dia beriman dan mengikuti Rasulullah, kemudian dia menyatakan untuk ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fa usabihi fa adha ashabihi, Nabi ketika melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Arab Badui yang baru masuk Islam untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tahukah kita, Arab Badui itu setelah menyatakan ikrar keislaman dan keimanannya, maka dia setia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian terjadilah peperangan yang menjadi peperangan antara muslimin dan musyrikun. Maka kemudian Arab Badui ini pun kemudian ikut berperang bersama Nabi untuk membela kalimat Allah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah sebagaimana mestinya, beliau membagikan ghanimah yang beliau bagikan kepada setiap peserta-peserta yang mengikuti peperangan dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak terkecuali, Arab Badui yang menyatakan keislamannya di kota Mekah dan mengikuti Nabi ketika hijrah pun mendapatkan saham untuk mendapatkan hijrah. Tetapi dia tidak hadir pada waktu ketika Nabi membagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menitipkan ghanimah untuk kemudian disampaikan kepada Arab Badui. Lalu kemudian para sahabat yang mendapatkan amanah itu mencari sahabat Arab Badui tersebut. Lalu memberikan ghanimah yang telah dibagikan Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ketika kemudian Arab Badui mendapatkan itu, maka Arab Badui ini bertanya. Dan beliau merasa yastaghrib, dia merasa asing dengan apa yang dia dapatkan dari para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang dititipi oleh Nabi, "Ma hadhihi? Apa yang kalian bawa ini untuk saya?" Lalu kemudian para sahabat mengatakan, "Hadza qismun qassaman nabiyyu laka." Sesungguhnya para sahabat kemudian menjawab, "Hadza qismun. Ini adalah bagian dari harta ghanimah yang dibagikan Nabi dan kamu mendapatkan harta itu karena sesungguhnya kamu mengikuti dan mendapatkan saham ketika kamu berperang bersama Nabi." Lalu nampak di wajahnya bagaimana dia tidak suka mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya. Fa akhadha bihi wa hamala bihi ilan nabi. Kemudian dia membawa ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia bawa dan dia cari Rasulullah sampai dia menemukan Rasulullah. Lalu kemudian dia letakkan ghanimah itu di hadapan Nabi sembari dia bertanya kembali, "Ma hadha ya Rasulullah? Ini apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab kepada Arab Badui, "Hadza qismun qasamtu laka. Ini adalah hadiah ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena sesungguhnya kamu mengikuti peperangan dan kamu berhak mendapatkan saham dari peperangan ini." Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah?" Sesungguhnya ya Rasul, sesungguhnya aku masuk Islam dan berhijrah dan kemudian aku mengikuti peperangan bukan untuk mendapatkan apa yang kau bagikan kepada diriku. Tentunya kita paham, tidak ada harta yang paling bersih kecuali harta adalah harta ghanimah. Tidak ada harta yang paling suci dari perkara yang syubhat dan perkara yang haram kecuali adalah harta ghanimah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui ketika dia berkata kepada Nabi, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya bukan karena ini saya mengikutimu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah dengan lembutnya berkata, "Apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak mendapatkan ghanimah?" Lalu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam, sesungguhnya saya kemudian beriman, kemudian saya hijrah dan kemudian saya berjihad bersamamu ya Rasulullah, supaya saya nanti dalam peperangan berikutnya mendapatkan anak panah menghujam ke leherku, lalu kemudian aku tersungkur di dalam peperangan, lalu aku mendapatkan surga yang telah engkau janjikan dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah." Rasul kemudian menjawab dengan singkat, tapi kata-kata ini betul-betul punya faedah yang sangat besar. Nabi kemudian mengatakan kepada Arab Badui, "In tasdukillaha yastuka." Kalau memang apa yang kamu niatkan itu betul-betul datang dari hatimu yang ikhlas untuk mengharapkan ridha-Nya Allah, pasti Allah yang akan merealisasikan apa yang kamu niatkan. Kalau itu semata-mata karena Allah kamu niatkan. Maka kemudian bubarlah dan kemudian berpisahlah Arab Badui itu dengan Rasulullah. Lalu kemudian datang peperangan kembali. Lalu kemudian dalam peperangan kembali setelah usai peperangan, maka satu persatu sahabat yang meninggal dunia dan gugur dalam peperangan dibawa oleh para sahabat untuk kemudian dimakamkan dan dikebumikan. Lalu kemudian tidak terkecuali dalam peperangan berikutnya, ternyata Allah membayar kontan, cash, bahwasanya Arab Badui itu meninggal dalam peperangan berikutnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian melihat kepada Arab Badui. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ahwa huwa? Apakah ini Arab Badui yang pernah berkata kepada diriku, tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi justru ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, tertancap panah di dalam peperangan dan tersungkur meninggal di dalam peperangan itu?" Lalu kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ini adalah Arab Badui itu ya Rasulullah, yang menolak ketika engkau berikan ghanimah kepadanya dan menginginkan supaya tertancap panah di lehernya. Dan ternyata Allah bayar kontan, Allah bayar cash. Bagaimana kemudian Arab Badui itu mendapatkan apa yang dia bicarakan di hadapan Nabi? Panah tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mensolatinya. Lalu kemudian Nabi melepaskan jubahnya. Lalu kemudian Nabi kemudian menyelimuti Arab Badui tersebut dan mensolatinya. Di akhir solatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dalam khitam salat jenazahnya, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu. Dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah untukmu. Kemudian dia bersamaku di Madinah. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad. Lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangan ini. Wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi untuknya tunggal kelak pada waktu pengadilan apabila ditegakkan oleh engkau. Disitulah kita mendapati sebuah hadis ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran yang kemudian disampaikan oleh para ahlul ilmi ketika mereka mengupas tentang hadis ini. Salah satu di antara pelajaran yang kita petik dalam hadis ini, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuannya dan obsesinya itu adalah terbatas dalam urusan-urusan yang sifatnya hiruk pikuk rendahnya dunia. Tetapi orang-orang yang cinta kepada urusan akhiratnya, mereka tidak menetapkan cita-cita mereka dalam hiruk pikuknya urusan dunia. Tapi sesungguhnya orang yang cinta kepada akhiratnya, maka mereka menggantungkan cita-cita akhiratnya di pintu-pintu langit karena mereka ingin mendapatkan kebaikan akhirat dalam setiap cita-cita yang mereka miliki. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dari wanita yang cantik. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dengan harta yang dia peroleh dari ghanimah. Tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya di pintu langit ketika dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan ya Rasulullah kecuali adalah aku tertancap panah dan tersungkur dan aku berperang di jalan-jalan Allah lalu aku kemudian meninggal. Disitulah kita memahami siapapun orang yang hari ini mengaku dan menepuk dadanya bahwasanya dia merupakan orang-orang yang cinta kepada akhiratnya. Perhatikan, apakah kita telah memiliki cita-cita akhirat kita, obsesi akhirat kita yang kita gantungkan di pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya disinilah kita akan mendapati siapapun yang menjadi budaknya dunia, maka sungguh obsesinya dan cita-citanya tidak pernah lepas dari dunia. Tapi siapapun yang cita-citanya adalah akhirat dan obsesinya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya dia selalu menggantungkan seluruh obsesinya dalam kebaikan akhiratnya. Pelajaran yang kita dapatkan berikutnya adalah sesungguhnya siapapun hari ini yang telah menggantungkan cita-citanya dan obsesinya dalam urusan-urusan akhirat, kalau dia jujur di dalam cita-cita yang dia tanamkan, kalau dia jujur dalam obsesi yang dia miliki, sesungguhnya yang membantu mewujudkan semua obsesinya dan cita-citanya itu adalah Allah. Ketika seseorang yang telah menetapkan akhirat menjadi tujuan, lalu kemudian menetapkan cita-citanya adalah urusan akhirat, wallahi, dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan cita-cita itu kecuali sampai Allah yang menolongnya dan Allah yang mewujudkannya. Perhatikan Arab Badui ini, Allah bayar kontan dan cash, Allah wujudkan realisasinya ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah gugur di jalan Allah, dan Allah bayar kontan itu dan Allah bayar cash tanpa Allah kurangi sedikit pun dan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki selama ini. Mengapa banyak orang yang terkadang secara kekuatan logika tidak mampu mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang dia mau dan apa yang dia cita-citakan? Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang buta tetapi mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang terakhir? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Kenapa ada orang yang cuma tamatan aliyah tapi terkadang bisa punya pondok dengan ribuan santri? Padahal berapa banyak orang yang gelarnya doktor dan titelnya itu magister, tapi juga tidak mampu mewujudkan pondok pesantren yang dia miliki dengan ribuan santri. Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Berapa banyak orang yang fakir dan miskin di hadapan kita? Kekuatan sakunya tidak akan pernah mampu membeli tiket-tiket untuk mendapatkan haji dan umrah. Tetapi justru mereka menjadi tamunya Allah. Mendahului mereka yang telah tebal kantongnya dan telah punya banyak uangnya. Maka semua dari pertanyaan ini jawabannya cuma satu. Sesungguhnya mereka jujur ketika menetapkan pilihan mereka kepada Allah. Maka Allah yang menetapkan dan Allah yang mewujudkan cita-cita akhirat mereka. Dan itulah yang menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita. Kalau kita mendapati orang yang telah menggantungkan urusan akhiratnya untuk Allah. Inilah perkara yang kemudian sering hilang dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang selalu mengikrarkan syahadat kita kepada Allah.
1: Tetapi kemudian kita justru miskin cita-cita akhirat kita. Tetapi sesungguhnya disinilah kita faham yang membantu kita untuk terwujud semua keinginan akhirat kita. Itu adalah Allah. Ana yakin antum yang berkumpul di sini dengan husnudzon yang saya miliki di dalam hati adalah orang-orang yang selalu memiliki cita-cita akhiratnya. Ada yang ingin hafal Al-Quran, ada yang ingin punya pondok pesantren, mungkin ada yang ingin menjadi tamu-tamunya Allah, mungkin ingin ada yang kemudian menjadi orang yang menyampaikan kalimat Allah. Semua cita-cita itu hanya butuh satu, intasdukillah yasduka. Kalau memang kita jujur di dalam niat yang kita miliki, Allah yang membenarkan niat itu. Siapapun yang jujur bersama Allah, maka Allah adalah zat yang paling paripurna untuk menghargai setiap kejujuran kita bersamanya. Inilah yang menjadikan kita hari ini ketika kita bersama-sama untuk memperjuangkan Islam, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya perjalanan ini akan terkotori ketika setiap orang yang menetapkan tujuannya bukan karena Allah dan dia tidak ikhlas ketika menetapkan itu karena Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa Allah belum memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Mungkin salah satunya karena niat yang bertengger di hati kita bukan semata-mata untuk Allah, tercampur niatan duniawi, tercampur ambisi-ambisi materi dan duniawi, dan terambisi-ambisi kekuasaan yang menjadikan akhirnya Allah belum mewujudkan apa yang kita niatkan ketika kita belum jujur kepada Allah dalam segala niat yang kita miliki. Inilah pula yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan tidak ada kekuatan yang paling besar yang kemudian kita miliki ketika menjadi hambanya Allah kecuali adalah memperhatikan bagaimana kekuatan hati kita ketika ikhlas. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan apa yang kita mau dalam segala urusan akhirat kita ketika kita telah memiliki sebuah kata yang disampaikan oleh Nabi, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur terhadap apa yang kamu niatkan, maka sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan dan Allah yang akan mewujudkan semua cita-cita akhiratmu. Ketika itu Allah yang mampu, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pula yang menjadikan kita setiap orang yang hari ini terlibat di dalam agama ini dan mereka bernasab kepada agama Allah, maka wajib sebelum kita kemudian berbicara panjang lebar tentang cita-cita dan obsesi tinggi kita dalam urusan akhiratnya, perhatikan bagaimana kondisi yang bertengger di hati kita. Karena sesungguhnya kita belajar dari kisahnya Arab Badui, orang yang sederhana, tidak punya rumah. Rumahnya kemudian hanya di atas gunung dan di atas lereng. Tetapi ternyata Nabi mengatakan shadaqah, fa shadaqallah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah membenarkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Siapapun antum hari ini yang berkumpul bersama kami di dalam khutbah kali ini, pasti antum memiliki cita-cita akhirat antum. Gantungkanlah cita-cita akhirat itu di pintu-pintu langit sembari kita memperbaiki bagaimana niat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan semua keinginan akhirat kita hanyalah Allah. Ada di antara antum yang ingin menjadi tamunya Allah, tanamkan dengan tulus, antum akan menjadi tamunya Allah. Siapapun yang antum ingin untuk membantu agama Allah dengan menghafalkan Quran, pasti antum akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya teringat kepada salah satu syekh yang berkata di dalam salah satu halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Dia bercerita ketika dia memiliki halaqah hifdzul Quran di Masjid Nabawi. Lalu kemudian dia pernah mengisah dalam satu muhadarah yang saya hadir, kemudian beliau mengatakan, saya pernah punya murid yang datang kepada halaqah hifdzul Quran saya, itu umurnya di atas 60 tahun. Ketika datang, saya menduga dia hanya memperhatikan halaqah kami, kemudian dia akan pergi secara sendiri. Tetapi ternyata saya bertanya kepadanya, bapak mau apa datang ke sini? Lalu kemudian bapak itu dengan warna uban di rambutnya yang putih, jenggotnya yang putih, kondisi tua yang kemudian kelihatan di raut wajahnya, dia berkata, saya ingin menghafalkan Quran, bapak. Saya ingin menghafalkan Quran, ya Syekh. Kemudian murid-muridnya Syekh kemudian pada tertawa. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin umur sudah melewati 60 tahun, tetapi dia masih bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Ada salah satu di antara muridnya Syekh yang berkata, bapak tidak perlu menghafalkan Quran, yang penting beramal salih. Tetapi bapak itu selalu berkata, saya tidak ingin meninggal kecuali saya membawa hafalan Quran di dadaku, karena saya tidak ingin terkubur bersama tanah kecuali Quran menjadi penerang di dalam kuburku.
0: Kemudian dia mulai untuk menghafalkan Quran dan mulai menghafalkan Quran. Dan syekh itu kemudian berkata, tidak sampai 4 tahun Allah membayar kontan. Niat yang dia miliki, Allah bayar kontan, Allah jadikan bapak itu. Menjelang umur 65 tahun, maka beliau hafal Quran. Dan 1 tahun setelah beliau hafal Quran, maka kemudian Allah wafatkan sebagaimana cita-cita yang dia inginkan. Saya ingin mati terkubur di dalam tanah bersama dengan Quran yang saya miliki. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk membenarkan niat kita. Semata-mata niat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.

0: Selamat pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Perlunya edukasi terhadap orang tua di daerah ini terkait pentingnya pemberian imunisasi polio terhadap anak. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
1: Persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja tidak selamanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebab persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja itu dapat diatasi setiap orang yang berani belajar. Hal itu dikatakan Budianto, seorang pengrajin aksesoris kulit kerang dan juga anyaman bambu di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait peluang kerja bagi anak muda. Budianto menyebut dalam kondisi saat ini pemuda seharusnya tidak lagi berpikir sebagai pencari kerja, namun menjadi seorang yang berani membuka lapangan kerja. Karena itu, kata Budianto, pemuda harus lebih giat belajar agar mampu mengelola potensi sumber daya alam yang ada untuk dijadikan satu komoditi yang bisa menghasilkan uang dan lapangan kerja.
2: Mungkin itu harus juga di diri sendiri yang harus ada niat untuk belajar, niat untuk bekerja. Kalau malas-malasan susah juga ya apa yang bisa kita lakukan sih.
1: Namun Budianto juga mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan secara rutin bagi pemuda tentang keterampilan yang nantinya dapat dijadikan modal untuk membuka lapangan kerja. Deni Siahaan melaporkan.
0: Perlunya edukasi terhadap orang tua di daerah ini terkait pentingnya pemberian imunisasi polio terhadap anak. Lian Sution menurunkan laporannya.
3: Masih rendahnya kesadaran orang tua di daerah ini terhadap pentingnya imunisasi pada anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Tapanuli Tengah. Riswati, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, menyayangkan masih banyaknya orang tua yang belum melengkapi imunisasi anak-anak mereka, termasuk imunisasi polio. Menurut Riswati, berbagai alasan kerap diungkapkan ibu-ibu di lingkungannya untuk menghindari program imunisasi, mulai dari ketakutan terhadap efek samping, kurangnya informasi, hingga faktor kesibukan. Ia berharap pemerintah dan petugas kesehatan lebih aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Riswati juga mengatakan bahwa penyakit seperti polio bisa berdampak fatal bila anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
4: Padahal kan imunisasi itu sangat penting sih sebagai perlindungan jangka panjang bagi anak-anak kita. Saat ini masih banyak sekali ya, orang tua itu masih abai dengan pentingnya imunisasi ini. Sebagian orang tua mungkin masih beranggapan, masih banyak bilang takut ya, seperti takut anaknya demam atau efek samping atau berita-berita hoax membuat imunisasi itu nggak bagus, imunisasi itu begini gitu.
3: Pemerintah daerah bersama dinas terkait diharapkan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program imunisasi rutin termasuk imunisasi polio. Liana Sution melaporkan.
0: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Laporan Joy Sihotang.
5: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
6: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
5: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
0: Guna mencapai satu keberhasilan, pemuda saat ini harus siap menghadapi tantangan di era digitalisasi saat ini. Laporan Deni Siahaan.
1: Generasi muda saat ini, khususnya generasi muda di Kota Sibolga, diminta untuk terus mempersiapkan diri menghadapi sejumlah tantangan di era digitalisasi saat ini. Hal itu dikatakan Amiruddin, seorang pemerhati sosial di Sibolga, saat menjawab RRI terkait tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Amiruddin yang juga seorang mantan tenaga pendidik itu mengatakan, kemajuan teknologi yang begitu pesat dinilainya dapat merusak pola pikir generasi muda, mengingat sejumlah informasi kini dengan mudah dapat diakses melalui jaringan seluler. Namun kata Amiruddin, tidak semua informasi yang beredar saat ini merupakan informasi valid, karenanya generasi muda saat ini perlu membentengi diri dari pengaruh-pengaruh berita bohong atau hoax.
7: Karena kita menghadapi era teknologi yang begitu banyak hoax, kemudian begitu banyaknya informasi yang salah, inilah tantangan terberat generasi kita ke depan, bagaimana punya rasa nasionalisme.
1: Selanjutnya Amiruddin mengharapkan generasi muda di Kota Sibolga untuk terus berinovasi serta berkontribusi dalam mendukung program pembangunan di daerah ini guna peningkatan kesejahteraan warga. Dini Siahaan melaporkan.
0: Etika berlalu lintas di Kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Laporan Joy Sihotang.
5: Etika berlalu lintas di Kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di Kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
8: Makanya sering macet, kadang senggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
5: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joy Sihotang melaporkan.
0: Satreskrim Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang nelayan asal Mandailing Natal yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemaksaan terhadap seorang perempuan di Pandan. Berikut laporan James Franciscus.
9: Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan seorang pria berinisial AN 30 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan warga Sibulan Raya, Kecamatan Pandan. Kasih Umas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Paterlimbo mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 11 Mei 2026 saat korban sedang berbelanja di Pasar Pandan. Pelaku diduga merampas kunci sepeda motor korban dan membawanya secara paksa ke sebuah penginapan. Korban yang menolak permintaan pelaku kemudian mengalami perampasan ponsel sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap pada 5 Juni 2026 di wilayah Kota Sibolga.
10: Pelaku sempat meminta nomor PIN ponsel tersebut, namun korban tetap menolak. Korban yang merasa tertekan akhirnya berhasil meloloskan diri dan pulang ke rumahnya. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materi senilai Rp1.300.000 dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapanuli Tengah. Pelarian AN berakhir pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 23.30 WIB. Korban melihat keberadaan pelaku di daerah Pandan dan segera menghubungi call center 110. Mendapat informasi tersebut, piket fungsi bersama tim opsional Satreskrim Polres Tapteng langsung bergerak ke lokasi. Meski pelaku sempat tidak terlihat di lokasi awal, petugas terus melakukan penyisiran.
9: Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel milik korban. Dan saat ini pelaku menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Tapanuli Tengah. James melaporkan.
0: Pelantikan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Padang Sidimpuan. Wali Kota dorong penguatan kompetensi dan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Padang Sidimpuan. Dalam sambutannya, Letnan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Padang Sidimpuan siap mendukung berbagai program PDGI yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Letnan juga menekankan pentingnya kolaborasi antar profesi kesehatan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sektor kesehatan. Menurutnya, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
11: Peranan PDGI ini bisa berkontribusi untuk membangun Kota Padang Sidimpuan tentunya. Tentu secara nasional kita sudah sampaikan bahwa ini adalah salah satu asta cita Bapak Presiden, bahwa yang dibutuhkan hari ini adalah kehadiran pemerintah, notabene ini adalah PDGI, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3: Selain mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, Letnan juga mengajak seluruh insan kesehatan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ia berharap seluruh organisasi profesi kesehatan terus memperkuat koordinasi dan kerjasama guna mendukung terwujudnya masyarakat Padang Sidimpuan yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba. Liana Sution melaporkan.
0: Satlantas Polres Tapanuli Tengah melaksanakan operasi Patuh Toba yang berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
9: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan disiplin berlalu lintas selama operasi Patuh Toba 2026 yang digelar hingga 21 Juni mendatang. Kasatlantas Polres Tapting AKP Delantomi menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan helm, membawa SIM dan surat-surat kendaraan, memakai sabuk pengaman saat mengemudikan mobil, serta tidak menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, termasuk knalpot brong yang menimbulkan kebisingan. Untuk kendaraan angkutan barang, polisi juga akan menindak kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau overload.
12: Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tidak pakai helm, tidak sesuai dengan spek, berboncengan lebih dari dua orang, ya, kenal pot blong. Untuk pengendara mobil, pada saat berkendara tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP, ramon yang tidak sesuai dengan spesifikasi kelengkapannya. Itu tadi seperti, ya, overload, kendaraan mobil muatannya lebih dari kapasitas mobilnya, ya. Banyak lagi tertentu hal lainnya, itu sasaran kita nanti paling pada saat kita lakukan penyetopan di saat razia, itu akan kita paling banyak yang tidak sadar, tidak pakai helm, dan tidak menggunakan plat nomor.
9: AKP Dela juga menegaskan kendaraan yang menggunakan knalpot brong akan ditindak dan knalpotnya disita hingga pemiliknya menggantinya dengan knalpot standar sesuai dengan ketentuan. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Perlunya edukasi terhadap orang tua di daerah ini terkait pentingnya pemberian imunisasi polio terhadap anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Dan saat ini pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda untuk kebersamaan kita di sesi acara berikutnya. Namun yang pasti terangkum dalam acara kita hari ini, Sibolga Pagi ini masih memberikan yang terbaik dengan berbagai informasi yang kami pilih hadir mengisi ruang dengar Anda. Dan seiring kami juga masih hadirkan sapaan untuk Anda yang sudah bangun dari tidur dan pagi ini mungkin sudah berada di posisi siap persiapan diri, baik itu persiapan untuk melaksanakan rutinitas pekerjaan atau juga ada hal lainnya. Untuk Anda mungkin yang tidak dapat hadir mengikuti kegiatan rutinitas atau pekerjaan keseharian dikarenakan kondisi kesehatan, doa kita bersama Anda tetap memiliki semangat untuk sembuh sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya.
1: Dan inspirasi, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan. Sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Suhyang yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Suhyang juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Suhyang mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Suhyang mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suhyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.